Selamat pagi seperti di sahabat budaya, Kapolres Tamangkal Pinang ajak masyarakat manfaatkan call center 110. Masyarakat bisa ngelapor Kamtibmas lewat call center 110. Kapolres Tamangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko ngomong, layanan ini 24 jam dan bisa diakses gratis. Indra ngomong laporan masyarakat terhubung ke petugas. Laporan ditindaklanjuti petugas di lapangan. Warga bisa melaporkan gangguan Kamtibmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan situasi darurat. Polisi akan turun menanganinya di lapangan. Kapolres Tamangkal Pinang ngimbau masyarakat agar bijak menggunakan layanan itu. Setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Warga nyampaikan informasi akurat dan benar. Warga Pangkal Pinang Aulia ngomong, layanan 110 ini memudahkan masyarakat melapor dan minta bantuan polisi. Semakin banyak masyarakat tahu dan memanfaatkan situasi keamanan tetap terjaga. Sekian kabar bubble jam 7 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Yo, Superadik sahabat budaya, lanjut lagi kita di Ngopi Pagi. Ngomong ngape bay pagi-pagi ke Prompat RRI. Hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026, Superadik sampai jam 8 kelak di Ngopi Pagi. Dengan cuaca yang lagi cerah-cerah mendung di kota Sungai dan sekitar pagi hari ini. Lah sarapan lo, menlom, jangan lewatkan sarapan. Karena sarapan itu sangat penting sekali untuk menunjang hari-hari kak dalam menjalankan aktivitas susu. Yo, topik kita ngebahas tentang peridop. Jangan lupa di kandang peridop. Ika ada peridop apa di rumah, Pradi? Kusok pesa pagi ini, Sopradi-sopradi, apa kabar? Yuk Mary di Aimesu, kayak Pak Ibrahim juga. Lah lame, dek denger suara ya. Ada Yusinta di Beruas juga. Oh, ada Ko Ayong di Sungkap, kayak Bang Heri ya. Ada ya Bujang di Pinang Sebatang. Ada siapa lagi nih, yuk? Mana nih? Julia Putra Sambas, lah lame dak gabung, guna denger suara ya nih, yuk. Mangian di RY, yuk Marni di RY juga. Terus ada Mama Ratih kita di Pagarawan. Terus ada kakek Sakura Moto alias Koanam alias Bang Kangin di Sungai Liat. Kayak hamuin-hamuin lah Sopradi. Yolah mon, aku punya info dulu untuk Ika di pagi hari ini, yoda. Ada efek minum kopi pagi saat perut kosong. Nah, kalau aku udah berani, kalau misalkan perut kosong, minum kopi aku udah berani, yaudah. Oh, piutku sakit. Ada beberapa orang yang perlu langsung menyesap kopi hitam tepat setelah sesaat setelah bangun pagi. Tapi, pernahkah bertanya-tanya apakah langsung menghajar lambung yang masih kosong dengan segelas kafein adalah ide yang bagus? Melansir dari Halo Dok, konsumsi kopi tanpa gula saat perut kosong dapat membantu meningkatkan fokus kayak konsentrasi di pagi hari. Kafein bekerja dengan memblokir reseptor adenosin di otak yang merupakan senyawa pemicu rasa kantuk. Minum kopi sebelum aktivitas juga memicu proses termogenesis atau pembakaran kalori jadi energi panas yang pacak mendukung program diet. Kandungan lain pada kopi yaitu magnesium dan kalium yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah dengan mengoptimalkan fungsi insulin. Meskipun memiliki manfaat luar biasa untuk energi dan fokus, minum kopi saat perut kosong tidak disarankan bagi semua orang, terutama pemilik lambung sensitif. Sifat asam pada kopi dapat merangsang produksi asam klorida yang pacak memicu mual atau perih pada penderita mah atau GERD. Nah, Sopradi, untuk mendapatkan manfaat fokus dan pembakaran kalori dari kopi, pastikan jenis kopi yang diseduh adalah kopi hitam murni tanpa gula. Nambahkan gula atau creamer di pagi hari justru akan merusak proses diet dan memicu lonjakan gula darah yang bikin cepat ngantuk kembali. Selalu pahami kondisi tubuh sendiri, melambung sensitif sebaiknya awali dengan sedikit makanan kecil terlebih dahulu sebelum menikmati segelas kopi hitam. Macam mana pun juga, penting untuk bisa fokus tanpa harus mengorbankan kenyamanan perut sepanjang hari. Nah, itu dia tadi Sopradi. Oh, penjelasan. Karena respon tubuh setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang enggak ngape-ngape, minum kopi saat perut kosong, tapi ada yang enggak bisa karena ada riwayat penyakit mah dan juga GERD. Oh, jadi pahami dulu kondisi tubuh kak seperti apa. Dan kopi yang bagus itu kopi tanpa gula, kopi pahit, menyang tahan bisa beradi. Oh, yolah mona, kita dengerin lagi lagu-lagu hiburan di pagi hari ini biar tambah semangat beradi.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah.

Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya. 10 siswa lolos SMA Unggul Garuda temui Bupati Beltim. 10 pelajar Beltim diterima SMA Unggul Garuda. Mereka menemui Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten pada Rabu 17 Juni 2026. Total 10 siswa lolos, 4 orang ke SMA Unggul Garuda Beltim, 3 ke Bulungan, Kalimantan Utara, dan 3 ke Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Masuk SMA Unggul Garuda dasang gampang, tapi jadi awal dari langkah besar untuk mewujudkan Indonesia Emas, kata M. David Lutfan yang lolos ke SMA Unggul Garuda Konawe Selatan. David senang lolos SMA Unggul Garuda, orang tua, guru, dan Pemda dukung dia selama seleksi. Alhamdulillah berhasil. Bupati Kamarudin mengatakan mereka lolos seleksi bukti anak Beltim bisa bersaing nasional. Pemkab siap dukung bantuan kebutuhan awal. Mereka diminta fokus menjalani pendidikan. Kalau ada kebutuhan yang diperlukan selama masa persiapan, silakan disampaikan. Pemkab akan memberikan dukungan agar anak-anak bisa fokus meraih hasil terbaik. Janji Kamarudin. Kamarudin berharap para siswa bisa berkontribusi bagi daerah setelah selesai pendidikan. Menurutnya, generasi muda berperan penting dalam pembangunan Belitung Timur. Sekian kabar Bubble jam 8 pagi, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Pok nak tahu dah es?
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Orang nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak kok mai
2: nyahukan tua es ukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
1: di mana orang main bal mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bob kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dak lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
1: Cemana kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak es. Sambil ngetem di kebon, ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Seperadi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
2: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

0: dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cuman kini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
1: Cuman aku takut ke sana,
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sobradi sahabat budaya, balik lagi ke ku Regina di sini dengan Tika Kalina di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat sampai jam 10 kelak Sobradi. Yo, Ika punya info tanaman herbal APB untuk obat Sobradi. Silakan baik gabung ke ku 08 12 13 14 10 39. Dengan cuaca yang masih cerah-cerah mendung di Kota Sengelet dan sekitar. Yo, kita coba terima telepon ada siapa nih? Halo Berubat.
1: Halo Berubat, selamat pagi.
0: Pagi
1: assalamualaikum.
0: Juga. Waalaikumsalam, mengamat, tetap mantap, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat, Tok? Sihat, lah sarapan lo, Mang?
1: Belum.
0: Lah siang, Geo?
1: Ngupi.
0: Oh, ngupi, ya. Oh. Aman no, kajen dak sarapan no perut ah?
1: Ya, sarapan nek. Empat tutung.
0: Wadah mantap, pau. Omang.
1: Oi.
0: Amang tahu dak tanaman ubat apa, bayi?
1: Berubat.
0: Tanaman ubat, ada dak amang tahu? Pebay tanaman ke ubat?
1: Dek tahu
0: nya dek tahu. Wah, biasa orang-orang dulu taunya. Dek tahu biasa kumis kucing untuk apa misalkan. Oh, lah pun ah. Yo lah pun amang nak minta lagu apa yo?
1: Lagu nak lagu pucuk pisang.
0: Pucuk pisang. Oke, ditunggu lagu. Salam salama.
1: Salam salama. Kan Julia, kan Bunda Sumi, kan Ibu Amina, kan Ibu Cinta, kan Ibu Miri. Kan Namang Ibrahim, kan Namang Ian, kan aku ayah, dan anak, kan Hapel, ya. Kenyak bujang, kan hamuena.
0: Kan hamuen hamuena, Allah puna. Lagu ditunggu dari pantun dak kek kumang.
1: Nak pantun.
0: Yo mana pantun lo?
1: Apa pantunan
0: yo? Apa?
1: Oh pantunan, pantun cinta dah.
0: Wadaw pantun cinta ke Jepo. Yo mana pantunan?
1: Burung terkukur mati bergantung, jatuh ke tanah menimpa karang. Rasa hancur hati dan jantung, punya pacar diambil orang.
0: Wah, hancur atau yuk? Lagi di?
1: Lagi ya. Hanyutlah rakit mendari ulu, masih perandu di tanduk rusak. Alangkah sakit menanggung rindu, orang tiada mengimbang rasa.
0: Menjelebak
1: warnanya merah, mari desakai hari rebu. Apa sebab diriku marah, sebab marah bini cemburu.
0: Wah, ya.
1: Jepo. Ya, jadi ya.
0: Yo lah pona, makasih lagu ditunggu mango.
1: Ya.
0: Yo.
1: Dengan selamat bertugas, selamat hati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuh, makasih ke Mang Amat. Naik atap mantap ditanam nyerah di toben Mang Amat nih di tanaman ubat ape. Yo Ika ade tahu dak tanaman ape untuk ubat Sopradi ape ape kulit-kulit batang ge daun-daun apa ge yo yang pacar untuk ubat. Yo silakan gabung kayakku di sini 08 12 13 14 10 39 nah di Berubat kali ini kayakku sampai jam 10 kelak hari ini Kamis 18 Juni 2026. Di cuaca yang cerah tapi ya di mendung-mendung Sopradi. Tadi dia diguntur-guntur. Oh, dah. Oh. Yola puna, tadi dia mengamat. Yang lainnya silakan sebelum kelaku kasih info-info menarik untuk Ika. Yola puna, kelaku lanjut lagi kita dengerin lagu mengamat. Ade pucuk pisang.
2: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
3: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nakdar jadi mainan. Sambutlah salam dari kami. buat menghibur tuan dan puan.
2: Ikan cucut di daun pisang hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang dirangkaikan terus. Cik Minah sayang.

0: lagi mai.
1: Pok nak tahu dah es.
0: Malak kok kini. Pantang ngasak ni ngoko. Tak es. Tak es.
1: Ya es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
1: Bener lah es. Pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh?
0: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Oh, menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah?
0: Di mana orang main bal, main sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Kemana? Kita macam tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: oh dari Amerika nunggu.
1: Oh, jadi pok jangan khawatir oh, pacak denger di radio pacak oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, G, RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Laho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti neh.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Mata lagi, Mai. Kau nela tak pacem nih, kini-kini nanya. Ya, aku tak akan terpeter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
5: Cuman aku takut ke sana, Wak.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa sih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk sih, Rom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok, lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai?

0: Tapi kageng ngintil sekumai kemana-mana geng ikut dijubur ku dimai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak berom. Nue ke sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuknya lah pok ne Mai. Wew.
2: Rom, Rom, Rom.
0: Apa Mai?
2: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
2: Mata lah Rom.
0: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia belum tahu kayak kita Mai.
2: Ya, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia ini ngok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anak tu.
0: Mai,
2: Rom. Kok ngeri Mai?
0: Kanan.
2: Oh, mana? Kok ngerti lah Mai? Mai, nengok kita.

0: mic, lagi teh mic mati lah mic. Udah kau mic.
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari cepat mai. Yuna. Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Udah cepat mau lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Racau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi di

0: kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang ruas, dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh larom.
1: Langkape buli, mai gara-gara ku mai. Mati
0: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunyu takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kau ni Mai. Kau pikirku ni benar utuh Mai. Apa cak kempes? Ni mang mang kena Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Rom. Kata kena enggak kayak renggile di Rom. Tapi ngeri Rom. Nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Kan nyaki repo anak. Ah. Tapi mirip emang Rom kok kayaknya.
1: Dia kayak adeknya mana. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyarbunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mumpu orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile kalau macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai
0: oh. Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mai, yuk.
0: Kenak po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nagi leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asenak nyabe, ku nero.

0: Ha. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai? Kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan, kayak ngejer orang Mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata. Oh, Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh my, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Nah, oh, lapon, oh my, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut Mai, oh, ngeri ku Mai,
0: bisa perut cemananya Rom.
1: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh gak ketawa tuh Mai?
0: Ya apalah, ada yang sensor masih orang gile, banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imam
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah, baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Seperadik sahabat budaya, gini kebersamaan kita di Berubat, beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 kelaku Kanti Ika Seperadi. Dengan cuaca yang masih kelihat mendung-mendung kelabu di kota Sungai Liat dan sekitar pagi hari ini Seperadi. Untuk Ika yang lagi begawi, yuk semangat, semoga aktivitas lancar Seperadi. Nah kali ini aku punya informasi ada budaya sarapan di berbagai negara. Ya kalau sarapan lom, waduh, menlom sarapan lah liwat waktu Seperadi, karena waktu jam sarapan tuh biasa sampai jam 9 bayi. Kalau lewat jam 9 tuh bukan namanya sarapan lagi, Dek, tahu dah, oh, makan rapel namanya. Nah, tapi ya dia yang nak gabung nih kayak, oh, kita lanjut lagi. Halo, Berubat.
1: Halo, Berubat.
0: Halo juga, Berubat. Ade Mang Yano.
1: Tak benar lah.
0: Au, au,
1: oh, Mang Yano. Melalui kiri lah nomor kata Mang Yano ini. Ini perempat lah, tahu lah.
0: Men suara, ha. Kulah kenal. Halo, au. Apa kabar Mang Yan?
1: Alhamdulillah, kemarin dulu lebaran ke Kenango, Mang Yano.
0: Oh, gi ke Kenango.
1: Oh, nah. Ikut ke kelompok acara campur sari ke rumah Pak Ngadimon.
0: Oh, tapi dek peti ramai lah umar
1: ya. Jadi sepanjang kampung Kenangan itu paling-paling tidak ada 10 pindah, paling 5 atau 6 paling banyak.
0: Oh, dihasilkan
1: penuh.
0: Oh, digelar ya, sederhana.
1: Penuh. Mbak Ano pulang tas ngatur jalan no. Itu sekawayo kita bermotor.
0: Entah. Kecepatan
1: berapa?
0: Mudah-mudahan tapi ekonomi itu kita kembali jaya.
1: Jadi,
0: biar.
1: Jadi orang berubah tak kira no. Tak di open house.
0: Oh, nian. Oke, lapan Mang Yan kita ke topik kok. Oh. Topik tanaman ubat. Tanaman ubat apa yang Mang Yan tahu?
1: Kalau Mang Yan nih. Tidak tahu apa ya, cuma penyakit ke persoal ke dokter, kata beri obat dari dokter, itulah Mang Yan minum Mang Ao. Jadi kalau
0: tanaman herbal
1: di sini itu tahu ya, misal jantung, ketumbar direbus, campur bawang putih, itulah diminum, anak-anak itu. Tapi alhamdulillah lah membantu.
0: Eh, ketumbar kata emang kemarin tuh. Oh, itulah salah satu ada. Oh, untuk apa tadi itu? Untuk jantung juga. Oh, ketumbar direbus. Apa macam mana?
1: Diminum.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau lambung jantung kan itu jangan makannya biasa-biasa bela. Jangan terlalu kekenyangan. Sedang jadi kalau jantungnya perlu tidak jadi kosong, lambung tidak jadi kosong, terus asal ada baiklah. Tuh atau jangan kerasa pedih perut nahan.
0: Oke lah. Oke, lo namanya nak lagu apa?
1: Nak ini Denny Medan. Joget hitam manis, lama tidak kenal lagu joget hitam manis.
0: Joget hitam manis. Oke lah, pon. Sama-sama guys, kau emang.
1: Kek Pak Ngadimon, Mang Yan kan ada yang kan tinggal di rumah Pak Ngadimon. Dia nyanyi, oke, terus nyanyi Mang Yan. Apa payah. Itu Kek Pak Ngadimon, Kek Bangun Kampung Jawa, Kek Julia, Kek Julia, Kek Mangama, Kek Pak Ibrahim, Rida di Benten, Kek Kapi Fitri, dia nak no, sering menanti. Nah itu ya.
0: Oke lah Pona. Joget hitam manis oh tadi yo.
1: Joget hitam manis.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Ma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kek Mang Yan di seputaran BTN RY. Yo, tadi aku punya informasi dulu untuk Ika ada budaya sarapan di berbagai negara. Jadi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Bahkan dahannya berlaku untuk makan siang atau makan malam, tapi juga sarapan. Nah, budaya sarapan di negara lain tentu beda-beda Spradi. Tapi kebanyakan akan memulai hari dengan menu yang ringan dan praktis. Berdasarkan apa ini? Château de Berne ya, menu sarapan di Prancis atau Italia menganut sistem continental breakfast yang elegan dan minimalis. Di Prancis biasa ya ade pastry, oh, ade croissant atau pain au chocolate dengan kopi hitam.

api, daging asap. Terus juga baked beans, jamur dan tomat panggang, kayak ditemani roti panggang. Tinggi protein dan hampir dadi karbohidrat berat seperti nasi atau mie. Berdasarkan studi dari Classic Cooking, sarapan tradisional Jepang, Asa Gohan, dirancang dengan konsep keseimbangan gizi untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Berisi teh hijau, terus juga ada umeboshi atau plum asin, sedikit yogurt, sup miso, dan natto, kedelai fermentasi di atas nasi. Orang Indonesia sendiri mayoritas menganggap sarapan seperti bahan bakar utama tubuh untuk bekerja sepanjang hari. Indonesia punya nasi uduk yang ditemani semur tahu, bihun goreng, telur dadar iris kayak kerupuk. Penuh kayak kombinasi karbohidrat. Ada juga yang memilih bubur ayam dengan kerupuk yang melimpah, lontong sayur dengan kuah gula yang kental. Nah, variasi menu sarapan ini membuktikan bahwa cara sarapan masyarakat di tiap negara dan benua bisa sangat berbeda satu sama lain. Setiap wilayah memiliki filosofi sendiri dalam memulai hari. Nah, Sepradi, itulah dia Ade. Berbagai menu sarapan di negara-negara Sepradi.

Nah, seperti dikuinformasikan untuk Ika, oh kelaa jam 10 lewat 5 sampai jam 11 kelaa ada dialog interaktif luar studio langsung dari kantor Desa Sempan Kabupaten Bangka seperti dengan topik penguatan budaya baca sebagai pondasi masyarakat cerdas dan berdaya saing. Oh, seperti bersama narasumber Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Ade Nurdin Bayu SAG, terus juga ada akademisi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Dr. Ashraf Suryadin MPD, kayak ada juga pengelola perpustakaan desa berprestasi di Desa Sempan Herlina S. Iposo, tentu untuk Ika dipandu ke host kita kelak Ade Mbak Anya Sepradi. Jangan lupa untuk bergabung kelak, tentu kami nantikan kebersamaan Ika oh di 08 12 13 14 1039. Juga bisa Ika tentu tonton Sepradio di YouTube RRI Sungai Liat Bangka Belitung Official, atau bisa didengarkan juga di aplikasi RRI Digital. Oke pun Sepradi, ginganti pagi hari Kak nih, sambil kita tunggu kelak siaran langsung dari kantor Desa Sempan Kabupaten Bangka bersama Mbak Anya kelak, kita dengarkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan ginganti pagi hari Kak yang cuaca makin mendung-mendung baik di kota Sungai Liat. Nih, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jang.
2: Jauh.
3: Kok kita berincaknya?
1: Iya, itu kekaknya budak bep masalah gua.

0: Agul, peta Ella terik di matahari. Jam berapa ini Ella?
1: Aku lah jam 10 nih.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
6: Seberadih sahabat budaya, selanjutnya jam 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat Suatni. Langsung baik kita menuju ke kantor Desa Sempan Kabupaten Bangka untuk segera kita ikuti dialog interaktif luar studio dengan topik penguatan budaya baca sebagai pondasi masyarakat cerdas dan berdaya saing yang akan dipandu oleh penyiar kami, Anya.

0: Dari Aula Kantor Desa Sempat, kita ikuti Dialog Luar Studio dengan topik penguatan budaya baca sebagai pondasi masyarakat cerdas dan berdaya saing. Bersama presenter Cursania Mutia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Aula Kantor Desa Sempen. Dengan bangga kami persembahkan dialog interaktif luar studio dengan tema penguatan budaya baca sebagai fondasi masyarakat cerdas dan berdaya saing. Selamat siang Sopredi, pemirsa dan hadirin sekalian yang sudah hadir di Aula Kantor Desa Sempan pada siang hari ini. Bersama saya Anya yang akan membersamai siang hari ini hingga 60 menit ke depan. Tentunya di siang hari ini juga saya tidak sendirian karena kita sudah kedatangan 3 narasumber yang keren-keren, yang ganteng dan juga cantik ya di siang hari ini. Mungkin langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Nurdin Bayu SAG selaku Sekretaris Dinar ASIP dan Perpustakaan Kabupaten Bangka. Selamat siang Bapak. Kabar baik hari ini Bapak ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, ada Bapak Dr. Arsyaf Suryadin MPD selaku Akademisi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Selamat siang Bapak.
2: Ya, selamat siang.
1: Kabar
2: selamat
1: baik hari ini Bapak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan kita sapa juga narasumber kita yang cantik hari ini, pemirsa, Sopradi dan hadirin sekalian, ada Ibu Harlina S. Ipu selaku Pengelola Perpustakaan Desa Berprestasi Desa Sempen. Selamat siang Ibu.
3: Siang.
1: Kabar baik hari ini Bu ya?
3: Iya Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan tentunya saya juga ingin menyapa Sekdes Desa Sempan, ada Bapak Yudi. Selamat siang Bapak. Dan tentunya saya juga ingin menyapa hadirin sekalian yang sudah hadir ya di siang hari ini. Dan alhamdulillah, alhamdulillahnya cuaca kita di siang hari ini juga mendukung sekali pemirsa, Sopradi dan hadirin ya. Cuaca kita di siang hari ini cukup cerah dan semoga nanti mendukung kebersamaan kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, tentunya saya juga ingin mengingatkan untuk Sopradi pemirsa dan hadirin, kalau siaran dialog interaktif luar studio ini juga disiarkan langsung dari kanal YouTube RRI Sungai Liat dan disiarkan juga di RRI Perempat Sungai Liat di frekuensi 103,9 FM. Dan tentunya Sopradi pemirsa dan juga hadirin sekalian, budaya baca merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi melalui media sosial, tantangan dalam menumbuhkan minat baca masyarakat semakin besar. Kehadiran perpustakaan baik di tingkat daerah maupun desa menjadi salah satu ujung tombak dalam memperkuat literasi dan membangun kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Melalui tema penguatan budaya baca sebagai fondasi masyarakat cerdas dan berdaya saing, kita akan membahas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, akademisi, serta pengelola perpustakaan dalam menumbuhkan budaya baca dan meningkatkan literasi masyarakat. Harapannya, budaya membaca ini juga tidak hanya menjadi kebiasaan, tapi juga menjadi kebutuhan yang mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangka. Dan tentunya untuk pemirsa dan Sopradi ya, nanti kalau misalkan ada yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung saja berkomentar di live YouTube RRI Sungai Liat. Ataupun mungkin hadirin yang ada di sini juga bisa mempersiapkan pertanyaan untuk diberikan kepada 3 narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin saya mau ke Bapak Nurdin Bayu SAG selaku Sekretaris Dinas ASIP dan Perpustakaan Kabupaten Bangka. Bagaimana Pak untuk gambaran kondisi budaya baca dan tingkat literasi masyarakat Kabupaten Bangka saat ini di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu pesat Pak?
2: Baik, terima kasih moderator. Izin senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala amma ba'du. Yang saya hormati senior Pak Dr. Asraf dan juga narasumber Ibu Arina dan para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kami mewakili dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai staris di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka. Kalau kita bicara berkenaan minat membaca, tentunya sampai saat ini tingkat kemajuan ataupun dari sektor kemajuan masyarakat untuk membaca itu agak lumayan. Karena saat ini kita, di dinas kita itu sudah menggunakan transportasi perpustakaan yang sifatnya digitalisasi, yang sifatnya yang dulu dari manual menuju ke sifatnya langsung ke bagaimana masyarakat itu tahu. Jadi kapanpun, dimanapun dia bisa membaca melalui aplikasi yang sifatnya digitalisasi. Yang dulunya sifatnya bukunya fisik, ini melalui perangkat gawai seperti itu. Sehingga masyarakat yang di pelosok desa tentunya itu tidak perlu lagi untuk membaca buku, untuk tinggal dia membukakan aplikasi yang sifatnya digitalisasi. Sehingga di aplikasi itu seperti kalau kami ada namanya aplikasi Nganggung Buku. Namanya Nganggung Buku. Nah, itu salah satu aplikasi yang membuat masyarakat untuk gemar membaca. Dengan melalui mungkin HP Android, kawan-kawan semua bisa membuka aplikasi itu sehingga bisa membaca atau meminjam buku melalui aplikasi itu. Itu salah satunya. Namun untuk di kita sendiri, kalau bicara masalah indeks, sejauh mana indeks menggunakan untuk literasi masyarakatnya, sampai saat ini baru 11.96%. Kalau untuk gemar membacanya, kita masih sedang lah, di atas 62.64%. Nah, itu untuk gemar membacanya. Karena tentunya untuk saat ini beda dengan dulu kita belajar namanya CBSA, Pak Dokter ya. Cara belajar siswa aktif untuk membaca. Nah, sekarang tidak lagi, kita sudah menggunakan apa teknologi seperti itu. Mungkin itu untuk sementara jawaban dari kami. Silakan nanti untuk membuka aplikasi Nganggung Buku yang merupakan digitalisasi yang bisa dilepasikan melalui HP ataupun digital. Demikian mungkin untuk sementara. Bila tapi wadaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk saat ini memang sudah tidak perlu ribet-ribet ya Pak ya, di perkembangan teknologi kita sekarang tinggal searching aja aplikasi Nganggung Buku ya Pak ya. Jadi untuk pemirsa dan juga Sepradi di rumah, jangan lupa untuk rajin-rajin membaca juga, karena sudah serba gampang sekarang, tinggal cari aja yang namanya Nganggung Buku ya Pak ya. Oke, baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Dr. Asyaf Suryadin, MPD. Pak, seberapa besar nih Pak pengaruh budaya baca terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga daya saing masyarakat di era global saat ini?
4: Ya, baik, terima kasih kepada RRI ya, dimana saja Bapak Ibu berada. Hari ini sebuah kehormatan bagi kami ya untuk bisa berbagi pengetahuan khususnya membaca. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu dengan audien, siapa yang dari pagi sampai siang ini ada yang membaca? Kalau ada saya kasih buku lah hadiah ya.
1: Ada enggak kira-kira di sini?
4: Ada enggak yang membaca dulu ya? Kalau ada saya kasih buku ya. Nah, kalau enggak ada nanti saya titip dengan perpustakaan aja ya. Okay. Berarti budaya kita memang untuk membaca masih sangat rendah ya. Benar. Kalau kita melihat dari sisi membaca buku fisik. Ada sebuah anekdot begini ya. Jadi kemampuan membaca itu merupakan menunjukkan tingkat kualitas sebuah negara juga, ya. Nah, memang negara kita memang kemampuan membacanya memang belum begitu tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Jadi ada sebuah toko buku, ya, toko buku.

0: Yang nggak apa-apa, itu tandanya Indonesia akan semakin terang benderang nanti. Artinya kemampuan membaca itu ya itu akan merubah sebuah negara. Dulu ada kajian ya dari beberapa ini pengamat membaca itu ternyata bangsa kita ini memang masih dalam posisi yang tidak baik-baik saja kalau dalam hal kemampuan membacanya. Membaca. Tapi kalau membaca dari bentuk digital seperti membaca HP, bangun tidur itu udah baca HP ya. Sebelum tidur baca dulu ya, Pak ya. Ya, itu. Benar ya, Bu ya. Ibu pasti buat baca juga tadi pagi ya, baca HP juga ya. Iya, baca. Nah, ini pengaruh ya. Oleh sebab itu, kemampuan kita membaca itu akan menunjukkan bahwa tingkat kualitas secara pribadi. Kemampuan bangsa yang kemampuan membacanya cukup banyak itu akan berdampak juga pada proses perkembangan dari sebuah negara secara mengglobal. Oleh sebab itu, ya, mari kita usahakan kemampuan kita membaca di mana saja ya, sampai dengan posisi yang memang harus kita akui ya. Anak-anak S1 mahasiswa itu tidak akan mungkin bisa selesai sarjana apabila kemampuan membacanya sangat minim. Minimal ketika membuat skripsi ya, minimal membuat skripsi. Di skripsi itu kan tergambar itu ada berapa referensi yang dia gunakan. Apalagi sekarang ini banyak yang sifatnya jurnal-jurnal yang terindeks Sinta, terindeks Scopus itu kan menandakan bahwa dia pernah membaca. Walaupun bantuan teknologi juga cukup canggih dengan bantuan AI segala macam, tapi itu kita anggap dia sebagai asisten lah begitu ya, untuk bisa membantu kita. Mahasiswa sekarang ini judulnya lain, kadang-kadang isinya lain kali-kali saya baca ya. Ini pernah terjadi ya, di depannya judulnya misalnya pembelajaran bahasa Indonesia, saya baca di dalamnya kok pelajaran PPKN. Artinya antara judul dan isi itu nggak nyambung gitu loh. Artinya kemampuan membacanya juga cukup rendah. Nah, sebab itu untuk bisa membangkitkan semangat ya dari mulai sekarang ya, kemampuan membacanya harus digalakkan. Nah, hanya saja kalau kita ini sekarang ini orang tua dulu itu dengan lampu pelita itu masih bisa lah mengajar anaknya ngaji, anaknya membaca. Sekarang udah terang benderang kok, kenapa masih daya kemampuan membacanya juga sangat sedikit sekali. Dan itu pun kemampuan membacanya tidak dipahami secara real ya. Nah, makanya kalau kita amati ada beberapa tenaga kerja kita yang ada di luar negeri itu kadang-kadang kemampuan membacanya rendah, mau pergi ke luar negeri kemampuan bahasa Inggrisnya rendah, membaca sebuah aturan juga kadang-kadang enggak mampu dia. Kenapa? Karena kemampuan membacanya yang rendah. Ada yang kemampuan membaca itu harus diikuti dengan cara misalnya ingin melakukan aktivitas menghidupkan mesin cuci misalnya. Kalau dia enggak pandai, kemampuan membacanya rendah, kan dia malas membacanya. Saya pernah melakukan aktivitas seorang ini menguji seorang sopir ya. Nah, pada saat tertentu ada saya kasih kunci, sopirnya bilang langsung start. Ada yang melihat dulu petunjuknya. Ya, kalau mobil metik itu enggak bisa kita langsung start aja begitu. Mungkin ada petunjuk-petunjuknya, artinya kita baca dulu petunjuknya baru kita lakukan aktivitasnya. Nah, mudah-mudahan ya kemampuan kita untuk mewujudkan bangsa ini lebih baik lagi tentunya butuh waktu. Dan pada hari ini pun ternyata mohon maaf ya para pemirsa ya yang ada di depan kami ini, saya tes juga sebenarnya, saya kasih uang aja sebenarnya bagus ya, siapa yang membaca saya kasih uang 100.000 misalnya ya, tunjuk misalnya, atau nanti bisa saja ada beberapa simaan dari kami nanti bisakah dijawab oleh pemirsa ya, nanti Pak Setaris barangkali ada hadiah mungkin ya. Ya, atau Ibu Anu ya, Ibu siapa? Ibu Dina ya?
1: Ibu Herlina.
0: Ibu Herlina barangkali, kan tidak menutup kemungkinan. Ya, contohnya kalau kita sholat Jumat itu ada yang namanya MBG ya, Masjid Baitul Ummah ya, makan gratis itu. Kalau hari Jumat Bapak Ibu, rumah bapak-bapak kalau ke Sungai Liat ada namanya Masjid Baitullah. Masjid tiap Jumat makannya di

0: situ gratis makan siangnya. Ya. Nah, itu ternyata untuk menjadikan orang di mana saja itu dengan diumpan dengan cara yang demikian dulu, ya. Tapi jangan pula ya karena berharap dengan adanya makanan itu pergi sholatnya karena mengharap makanan. Itu terbalik lagi loh anunya, ya. Nah, tetapi setidak-tidaknya masjid sudah menyiapkan itu. Nah, kalau setiap yang membaca buku dikasih hadiah misalnya, itu tidak menutup kemungkinan ya akan tertarik. Tapi itu kena sebuah kebiasaan ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu sebuah kebiasaan membaca itu dan akan menjadi sebuah habit lah ya. Akan menjadi sebuah habit, akan menjadi sebuah keinginan yang terus-menerus. Ya, mudah-mudahan nanti kemampuan membacanya juga akan semakin baik. Anak-anak kita akan semakin tinggi kualitasnya karena kemampuan membacanya. Saya rasa demikian.
1: Baik, ya. Terima kasih Bapak Dr. Asyaf Suryadin. Dan tentunya harapan kita semoga nanti ke depannya masyarakat juga ya, generasi-generasi muda juga ke depannya mulai membudayakan membaca ya Pak ya. Oke, baik. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Ada Ibu Herlina S. Ipus ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, apa saja langkah dan juga inovasi yang dilakukan Perpustakaan Desa Sempen sehingga mampu menjadi perpustakaan desa berprestasi dan diminati oleh masyarakat?
2: Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih kepada tim RRI Sungai Liat yang telah berkenan hadir untuk di kantor desa kami. Yang pertama-tama untuk sebuah kata berprestasi, saya rasa kami masih banyak belajar ya. Bukan sangat-sangat hebat bukan ya. Kami masih perlu banyak belajar. Namun perlu diketahui kami mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, langkah dasarnya adalah dalam memanajemen pengelolaan perpustakaan. Jadi sebuah perpustakaan itu sebelum ke tahap yang lebih tinggi, kita harus mengelola perpustakaan dulu, seperti akreditasi perpustakaannya. Jadi kalau akreditasi perpustakaan, jadi artinya perpustakaan kita itu sudah memenuhi standar dari perpustakaan nasional. Jadi yang kedua, kemudian jalin kerjasama, berkolaborasi, bersinergi. Artinya perpustakaan tidak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama dengan pihak-pihak baik lembaga pemerintah, lembaga maupun pihak swasta lainnya. Kemudian program rutin atau perpustakaan harus punya program, harus terstruktur ataupun terukur. Kemudian juga harus konsisten dan harus tekun, begitulah seperti. Kemudian untuk inovasi perpustakaan kami mempunyai beberapa inovasi, di antaranya yang pertama perpustakaan kami mempunyai buku digital atau e-book yang bisa diunduh di Play Store Perpus Bukit 7 Desa Sempen. Kemudian kami juga mempunyai titik baca di 4 titik seperti Balai Desa, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan juga TPA. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan program perpustakaan keliling, yang artinya kami tidak menunggu bola, kami menjemput bola, artinya kami membawa buku-buku kepada si pembaca. Kemudian ada lagi yang namanya pemustaka teraktif. Jadi kalau ada pemustaka yang ke perpustakaan, kami memberikan sertifikat atau reward kepada pemustaka teraktif. Kurang lebih seperti itu, Bu.
1: Baik, terima kasih Ibu Herlina untuk jawabannya. Dan mungkin karena di sini juga ada Bapak Yudi ya, selaku Sekdes Sempen, mungkin saya mewakili teman-teman Bapak, saya ingin bertanya, sejauh mana kira-kira dukungan pemerintah desa terhadap pengembangan perpustakaan desa dan gerakan literasi masyarakat, serta dampak apa saja yang sudah dirasakan oleh warga? Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih para presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama, rasa terhormat kepada pihak RRI Sungai Liat telah berkenan hadir di halaman kantor Desa Sempen ini. Kami pun selaku dari pemerintah Desa Sempen, banyak-banyak terima kasih pada pihak RRI yang hadir dan kebetulan kita berdialog juga pas di bawah kakinya Bukit Tujuh.
1: Yeah.
3: Kenapa kami pun mengatasnamakan perpustakaan itu Bukit Tujuh, karena ikon kami di Resepan itu Bukit Tujuh, bukit yang kami lindungi dari berapa abad lah, dari kakek-kakek sampai sekarang selalu kami lindungi Bukit Tujuh ini. Jadi kami dari selaku dari pemerintah desa Sempan itu, pemerintah desa Sempan ini memang untuk bersinergi untuk dari perpustakaan Bukit Tujuh. Alhamdulillah, pertama-tama kami selaku pemerintah ini selalu support pada pihak perpustakaan dari awal sampai sekarang.
1: Yeah.
3: Dan kami pun tidak pernah lepas dari kegiatan perpustakaan, selalu kami bantu, kami support agar perpustakaan Bukit Tujuh Desa Sempan ini berkembang, sehingga kami pun mendapatkan hasil yang memuaskan dari kami. Daripada itu, kami pengelola Ibu Arlina yang selalu memberikan kami pun semangat agar untuk beri suatu terbaik yang ada di Desa Sempan. Dan perpustakaan Bukit Tujuh ini juga mendapatkan prestasi setiap tahun. Anggaran dari perpustakaan juga kami menggunakan dana desa setiap tahun itu kurang lebih minimal 40 juta ke atas setiap tahun gitu. Sehingga apapun yang ingin dilaksanakan dari perpustakaan Bukit Tujuh itu agar tidak lepas untuk perkembangan yang ada di Desa Sempan, khususnya untuk anak-anak kita yang minat baca. Terletaknya gedung perpustakaan kami, perpustakaan Bukit Tujuh Desa Sempan, kami membangun di salah satu titik minat baca, karena di salah satu itu ada TK, SD Negeri 4 dan SD Negeri 5.
1: Yeah.
3: Karena sehabis dari anak-anak pulang sekolah, karena kan kami sebagian dari anak-anak murid itu dari antara lain dari pihak PT GML menunggu di situ, sehingga sebelum mereka pulang ke tempat mereka di GML, mereka otomatis berhenti ke ruang perpustakaan dulu, sehingga memberikan waktu mereka untuk membaca di perpustakaan kita. Dan alhamdulillah perpustakaan Bukit Tujuh kita selalu ramai. Mungkin untuk itu kami selalu memberikan apresiasi dan support untuk Ibu Arlina selaku pengelola perpustakaan Bukit Tujuh Desa Sempan. Mungkin itu sekian dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi. Dan tentunya saya juga ingin menyapa Ibu Apriliana ya, dan juga hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini. Dan tentunya nanti saya juga akan meminta beberapa hadirin yang hadir di sini untuk mempersiapkan mungkin beberapa pertanyaan untuk ketiga narasumber kita di siang hari ini ya. Tapi sebelum itu, sama-sama kita dengarkan setelah yang satu ini.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Seperti pemirsa dan hadirin sekalian, kita masih berada dalam kebersamaan dialog interaktif luar studio yang disiarkan langsung dari Aula Kantor Desa Sempan dengan tema penguatan budaya baca sebagai fondasi masyarakat cerdas dan berdaya saing. Dan tentunya seperti yang sudahnya sampaikan sebelumnya ya di siang hari ini, hadirin sekalian, mungkin kita akan memberikan kesempatan untuk hadirin sekalian yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Mungkin yang ingin bertanya bisa berdiri dan memperkenalkan diri. Silakan. Untuk Ibu Apriliana. Iya, silakan Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Apriliana, Kabid Perpustakaan di Kabupaten Bangka. Di sini saya bukan mau menanyakan, tetapi kami hanya menyampaikan, hanya menambahkan apa yang disampaikan itu kepala yang sekdin kami sampai tadi. Mm-hmm. Alhamdulillah untuk minat baca di Kabupaten Bangka sudah agak ada perkembangan yang positif, di mana setiap hari kami dapat kunjungan, Pak, Bapak Ibu ya. Kunjungannya dari anak-anak sekolah, dari mahasiswa ataupun masyarakat yang meminjam buku kepada kami. Ya. Itu kami juga ada kegiatan untuk mereka seperti anak-anak itu, kami lakukan kegiatannya itu melomba, bercerita, lomba mewarnai. Juga kami ada pelatihan informasi. Layanan informasi seperti latihan komputer untuk anak remaja itu. Dan di perpustakaan kami juga banyak kegiatan yang lain, juga kami menyediakan buku-buku digital. Cuma apa tuh, bukan hanya fisik ya Bu ya, tetapi digital kami ada, juga koleksi e-book kami juga ada. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, terima kasih untuk Ibu Apriliana ya. Dan mungkin untuk hadirin sekalian yang hadir di sini, kira-kira ada yang mau bertanya kepada tiga narasumber kita?
6: Ada, silakan Bapak. Ibu.
1: Iya, sepertinya belum ada ya, Bapak Ibu. Mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah bergabung melalui live YouTube RRI. Kepada Bapak Nurdin Bayu SAG selaku Sekretaris Sinar Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bangka. Saya mau tanya Pak, katanya, ke Dinas Arsip dan Perpustakaan, seperti apa kira-kira support dari Dinas dengan perpustakaan di desa-desa agar masyarakat kita itu tertarik mengunjungi Perpusdes untuk menarik minat baca desa?
7: Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kami dari Dinas Kearsipan dan Pustaka Kabupaten Bangka, tentunya kita dalam hal ini merujuk kepada aturan. Yang pertama adalah regulasi, kalau Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang kepustakaan. Nah, kita Bangka ada namanya Perda. Ya, Perda kita itu Perda nomor 8 tahun 2020 tentang kepustakaan. Di regulasi Perda itu, di situ semua diatur bagaimana susunan, bagaimana sistematika, bagaimana mekanisme, dan bagaimana support dan anggaran yang ada di regulasi itu sendiri. Nah, khususnya kami di Dinas Kearsipan dan Pustaka Kabupaten Bangka itu sangat mensupport, apalagi Bupati Bangka sekarang ini luar biasa, itu sangat peduli untuk bagaimana masyarakat untuk gemar membaca. Dan kami tadi saya sampaikan, di samping kami punya aplikasi yang namanya Nganggung Buku, kami juga punya banyak inovasi-inovasi lain. Seperti adanya tadi e-book, adanya inovasi literasi anak, bahkan kami juga adanya kegiatan literasi keagamaan yang setiap hari Selasa kami lakukan di kantor kami, sehingga masyarakat maupun dinas itu bisa hadir untuk mengikuti kegiatan literasi agama. Ini. Yang kedua, Kami juga mensupport juga program Pak Bupati Bangka, bagaimana masyarakat yang di desa, mungkin yang di pelosok desa, tentunya kadangkala kalau kita menggunakan aplikasi e-digital ini, kadangkala kadang sinyal, kadang-kadang itu menjadi pengaruh. Kadangkala juga membuat masyarakat mungkin kondisinya kadang-kadang tidak connect seperti itu, sehingga bagaimana mereka untuk membaca. Maka kami juga jemput bola, kami ada juga namanya Puslink, itu ada Puskesmas keliling juga. Jadi kami juga punya mobil, punya punya tim bersama bidang perpustakaan dan Ibu Ana dan kawan-kawan, kita juga jemput bola kepada masyarakat yang ada di setiap kali event kegiatan untuk melibatkan Puslink seperti itu. Berikutnya juga kami support juga, kami juga ada semacam MOU lah, kerjasama kepada para pihak desa, tentunya dalam pengelolaan keperpustakaan, di mana tadi dibantu oleh apa namanya Ibu Herlina, ini beliau ini satu-satunya yang mewakili Kabupaten Bangka yang langsung dari pusat ini. Beliau ini adalah Relima, relawan literasi masyarakat. Nah ini luar biasa, ini untuk Desa Sempan sangat bersyukur, satu-satunya itu Ibu Herlina. Dan dia juga sangat membantu bagaimana meningkatkan kegemaran masyarakat untuk membaca. Nah support kami lainnya, di samping itu juga, kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terutama para pelajar. Pelajar itu kami selalu melakukan MOU, mereka datang ke kantor kita untuk melakukan kunjungan, ada situ juga untuk anak-anak TK, untuk bermain, ruang bermain, semuanya lengkap. Bahkan juga mereka ingin mengetahui kami punya beberapa sarana-sarana seperti komputer, tab dan sebagainya, untuk mengkoneksi langsung semua buku-buku yang mana yang harus digunakan seperti itu melalui aplikasi digitalisasi. Nah support juga, kalau support seluruhnya secara maksimal seperti keuangan, mungkin anggaran kita juga terbatas. Paling tidak kami mengharapkan kepada pihak desa melalui APBD-nya mungkin bisa, seperti tadi kata Pak Sekdes Sempan, luar biasa ini, 40 juta ke atas dialokasikan untuk perpustakaan ini, luar biasa ini. Kalau masing-masing desa, 62 desa yang ada di Kabupaten Bangka, setiap desa melakukan ini, ya, karena kita mengharap juga paling tidak tadi kata Pak Dokter tadi, kita membuat sarana tapi gemar membacanya sedikit juga susah. Seperti kata kita tadi, sholat berjamaah masjidnya bagus, megah, tapi jamaahnya sedikit juga, itu juga yang jadi problem. Begitu juga dengan minat membaca. Kita beri sarana ruangan yang bagus seperti perpustakaan yang mandiri di setiap desa, tapi kalau minat membacanya masyarakatnya sedikit, nah ini agak susah juga. Paling tidak masyarakat melalui desa-desa perpustakaannya punya semacam apa nama inovasi lah, bagaimana menarik minat pembaca masyarakat datang ke perpustakaan, bukan hanya untuk membaca, mungkin melakukan pelatihan-pelatihan bimtek, nah sehingga masyarakat datang ke desa ikut pelatihan komputer, seperti kemarin Desa Sempan juga melakukan pelatihan bimtek komputer, sehingga masyarakat bisa langsung menuju ke perpustakaan. Kami juga melakukan kemarin bimtek kepada seluruh perangkat desa Sebangka juga, sehingga mereka tahu bagaimana mekanisme aturan untuk pengelolaan perpustakaan. Dan kami juga bisa mengusulkan juga kepada masyarakat yang ada di desa untuk bisa ikut serta untuk ikut lomba keperpustakaan ke tingkat nasional. Mungkin itu saya tambahan dari kami. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak masih ada pertanyaan dari pendengar selanjutnya Bapak ya. Kalau Bapak lihat selama ini Bapak, kira-kira bacaan seperti apa yang diminati oleh masyarakat dan apakah informasinya update ataupun materi-materi yang sudah terbukukan?
7: Baik. Kalau kita melihat memang kadangkala kalau di tingkat kegemaran membaca TKM itu angkanya 62,04%, artinya sangat rendah lah, sangat rendah, sehingga minat membaca itu kadang-kadang berkurang. Nah, untuk itu kami dengan welcome terbuka Dinas Kearsipan dan Pusaka Bangka itu setiap hari kerja itu selalu standby di kantor, sehingga masyarakat siapapun yang bisa langsung bisa melalui surat kepada kami untuk berkunjung, bisa mengirimkan surat untuk langsung membaca, atau juga bisa minjam kalau umpamanya terkendala dengan aplikasi digitalisasi, mungkin terpengaruh juga internet ataupun juga apa namanya jaringan, sehingga bisa datang langsung ke kantor untuk minjam buku yang mana yang menjadi untuk ya di skala prioritas. Tapi kadangkala yang saat ini yang mayoritas adalah anak-anak pelajar yang lebih banyak gemar datang ke kantor kita, anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, dan sangat minim sedikit yang anak-anak yang mahasiswa yang datang ke perpustakaan kita untuk mungkin sekarang ini sudah zaman canggih, zaman HP, zaman AI, ChatGPT, orang lebih, mahasiswa lebih lebih hebat, lebih pintar, tinggal membaca aplikasi, tinggal buka AI, ChatGPT, sehingga malas untuk membaca secara fisik ke seperti itu. Mungkin demikian mungkin.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Nurdin Bayu SIG, dan mungkin kita beralih ke hadirin yang berada di aula kantor Desa Sempan. Silakan untuk memberikan pertanyaan ke tiga narasumber kita.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nama saya Ayu Azari dari Desa Sempan.
1: Iya.
8: Mau bertanya, Pak? Pak, kami berharap dari dinas bisa mensupport buku-buku yang terbaru sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya tentang budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, misalnya. Dan kalau anak-anak suka buku-buku yang menarik sesuai dengan kondisi sekarang. Terima kasih.
1: Baik, silakan untuk Bapak Nurdin memberikan jawabannya.
7: Izin Pak Dokter, kelihatannya kita lebih banyak berperan. Terima kasih waktu dan kesempatannya Ibu Ayu Azari, namanya kayak artis nih Ayu Azari. Sebetulnya kita memang ada kendala. Kendalanya adalah di efisiensi anggaran, adalah masalah keuangan. Sehingga memang kadang-kadang buku-buku yang ada di pusat kita memang kadang-kadang untuk terupdate yang 2025, 2026 itu kadang-kadang agak sedikit atau minim karena keterbatasan anggaran. Apalagi sekarang ini efisiensi anggaran seperti itu. Ya, ada artinya, tapi tidak menutup kemungkinan, jangan sampai kita patah semangat. Tadi buku-buku seperti referensi, kita ada ruangan. Kita ada ruangan referensi. Dari catatan kita itu ada misal 0, sampai 300 ini masalah buku umum dan agama. Tapi kalau tadi masalah pertanian, masalah perkebunan itu kita ada kodenya. Kode nomor 300 sampai 600. Nah, tinggal nanti datang saja ke pustakaan kita, ada ruangan kita, ada ruangan referensi, ada ruangan ruangan apa namanya refsi, semuanya ada di situ. Tinggal mau ke mana? Oh, saya butuhnya buku pertanian, ada kodenya. Oh, ternyata di buku ruangan refleksi. Oh, saya mau bukunya masalah agama, ada di ruangan kami namanya referensi. Nah, seperti itu. Sehingga nanti masyarakat bisa langsung kemana kode buku kita. Oh, masalah di pertanian, masalah perkebunan itu ke nomor 300 ke atas, ada di ruangan refleksi seperti itu. Kalau umpamanya untuk bantuan buku ya silakan ajukan saja nanti apa namanya sebuah surat ataupun proposal, nanti akan kita dilanjuti bagaimana untuk kita respon seperti itu. Tapi kalau untuk yang lain-lain untuk keuangan atau anggaran mungkin itu agak terbatas. Demikian mungkin Ibu Ayu Azari yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bapak Nurdin Bayu dan juga terima kasih untuk Ibu Ayu yang sudah memberikan pertanyaannya. Dan masih ada satu lagi hadirin di sini yang mau memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Mungkin silakan Ibu.
5: Ya, baik Ibu. Maaf saya bukan menanyakan, tapi saya ingin menambahkan di kami untuk buku.
1: Iya.
5: Alhamdulillah kami ada 14.000 judul dan kemarin juga kami baru beli buku digital, Pak. Digital kami ada 704 buku itu, dan untuk buku barunya ada juga yang baru kami beli di dinas kami. Memang tidak banyak, tetapi ada yang baru itu bisa untuk Ibu cari. Datang aja Bu ke perpustakaan, di kami udah bukunya ada 2000 eksemplar gitu. Jadi bukan, memang untuk anggaran agak kecil sikil, tapi kami berusaha setiap tahun kami usaha untuk membeli buku itu walaupun tidak banyak. Kemarin kami beli buku digital dan sama buka buku yang untuk anak-anak, ada yang baru-baru dan untuk pertanian juga ada. Itu Ibu silakan datang ke kami. Kami buka dari hari Senin sampai hari Jumat itu jam kerja. Ibu boleh ke kami jadi anggota, Ibu boleh minjam satu minggu. Boleh kalau belum selesai dilanjutkan lagi. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Apriliana untuk tambahan informasinya. Mungkin kita lanjut ke Bapak Dr. Arsyaf Suryadin MPD ya, Pak ya. Mengapa Pak minat baca masih menjadi tantangan di berbagai daerah dan faktor apa saja kira-kira yang mempengaruhinya menurut kajian akademik? Silakan
0: ya,
1: Bapak.
0: Baik, terima kasih. Saya sangat tertarik ya dari beberapa penjelasan dari para pemirsa tadi.
1: Iya.
0: Ya. Dan tapi nanti itu akan kita bahas tersendiri lah. Tapi yang jelas seperti pertanyaan dari Ayu Azhari sebelum saya menjawab pertanyaan itu, atau Pak Kades ataupun Pak Sekdes ya, perpustakaan itu kan sekarang sudah bertransformasi kan ya polanya kan, dari membaca buku langsung mempraktekkan apa yang dibaca. Nah tidak untuk kemungkinan nanti Pak Kades bekerja sama dengan pihak perpustakaan tujuh apa tadi namanya Bukit Tujuh itu mengadakan lomba ini, lomba masak nasi goreng misalnya ya. Lah ada lho orang jual di sini nasi goreng. Lum.
2: Sudah, Pak.
0: Hah? Sudah. Nah, misalnya sudah suruh yang berdagang nasi goreng itu sebagai juri salah satunya. Tapi untuk bisa menjadi peserta itu harus membaca buku tentang bagaimana cara membuat nasi goreng yang terbaik. Bacanya harus di perpustakaan tadi. Ya, di perpustakaan desa, kemudian nanti dipraktekkan. Misalnya dalam rangka memperingati Hari Proklamasi misalnya ya udahlah di sini. Sebab begini, saya sering melihat orang itu bumbunya sama, gramnya beratnya cabai itu sama segala macam, tapi rasa sambelnya beda gitu loh. Ya, jadi kalau ada 10 orang membuat sambal bahan yang sama itu beda itu loh. Nah itu bisa dipraktekkan. Jadi melakukan transformasi sosial dari bacaan yang dibaca kemudian dipraktekkan langsung. Ini yang barangkali secara sederhana untuk meningkatkan salah satunya minat baca, minimal minat baca bagi si penjual nasi goreng. Siapa tahu nanti dari praktek itu dia bisa merubah perilaku dia yang tadinya dari sisi ekonomi kurang, tapi dengan adanya kegiatan dari perpustakaan bisa terwujud. Kemudian begini ya, pemerintah ini sudah cukup anulah ya, cukup arif dan bijak lah ya. Dulu ada yang namanya perpustakaan desa yang semuanya sebagian bukunya itu didatangkan dari pusat. Bukunya kemudian tahun kedua itu raknya itu ada semua itu. Ya, nah tetapi memang untuk menggerakkan itu kan perlu kepiawaian si ini si pustakawan itu ya, atau si ya katakanlah pemustaka juga ya pustakawan juga ada timbal baliknya. Nah kalau ini sudah terbentuk nantinya ya keinginan habit tadi dan terus menerus untuk dipraktekkan, kalau ada guru pun juga sama. Ya, jadi Pak Ibu Bapak dan Ibu guru tidak hanya memerintahkan saja, karena kita bantu pemerintah yang akhirnya nanti berdampak kepada si pembaca itu sendiri. Tadi dijelaskan oleh Sekretaris Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bahwa yang membaca itu banyaklah mahasiswa, banyaklah apa itu siswa. Nah, itu diadakan saja lomba, tetapi catatannya lombanya itu harus diawali dari dengan membaca buku yang ada di perpustakaan itu. Tidak boleh cari buku luar, pokoknya dibaca. Sebenarnya itu untuk meminatkan mereka untuk apa ya, untuk membaca. Saya pernah mengajar mahasiswa itu untuk kegiatan proses pembelajarannya itu di perpustakaan. Jadi saya rekam dulu lewat daftar pengunjung, kemudian saya siapkan kursi seperti kursi kuliah waktu itu, kemudian kita pembelajaran di sini. Ketika ada masalah, silakan mereka baca buku yang ada di perpustakaan. Karena mengajak mereka ke perpustakaan ini, kata teman itu ya, kadang-kadang sulitnya sama seperti mengajak orang pergi ke masjid itu loh. Walaupun udah dikumandangkan azan, masih saja lah ya, belum datang-datang lah kan ya itu. Nah sama dengan perpustakaan juga kadang-kadang begitu, tetapi akhirnya nanti kan berdampak pada diri dia. Mungkin ada kajian nanti ya, kajian orang yang biasa membaca dengan orang yang enggak pernah membaca itu mungkin dari sisi perilaku mungkin bisa saja berbeda. Karena anak-anak pandai itu, mohon maaf ya, itu biasanya referensi membacanya dia biasanya selalu ada begitu. Nah, kita berharap perpustakaan ini yang ada di, apalagi dengan nama yang bukitnya itu dijaga itu ya, apalagi tadi ada tentang Kulat Pelawan, buku tentang Kulat Pelawan kan belum ada kayak, nggak pernah ditulis belum, Bu?
2: Sepertinya belum.
0: Belum ya. Nah, nanti kan bisa menjadikan orang, misalnya lomba menulis Kulat Pelawan, tapi gak pergi ya ke Gunung Pelawan nih, Gunung Anu nih, ya Bukit Tujuh nih misalnya, kan banyak tuh kata Pak Sekdes, Sekretaris Desa tadi. Nanti kita buat buku, ya. Jadi kalau ada 10 orang ya membuat buku, lah jadi sih kok buku. Saya ambil contoh misalnya, ini ada buku Guru Teladan. Ya, ini buku Guru Teladan ini cerita orang-orang yang pernah berprestasi ya, tentang ini cerita awalnya cerita Guru Teladan. Jadi guru itu ya, kalau dia mendapat juara sebagai Guru Teladan, itu hadiahnya lebih kecil bila dibandingkan dengan sebagai apa ya, kalau di televisi itu ada penyanyi-penyanyi itu, seleksi penyanyi tingkat nasional itu ya. Idol ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi seorang penulisnya bagaimana keresahan, tapi nggak apa-apa, dia kan akan menjadi sebuah pelita saja. Nah, ini dalam sosok guru teladan tadi, ya. Jadi bila dibandingkan dengan apa itu para artis ya tidak seberapa, tetapi ingat ya apa yang disampaikan oleh si penulis itu setidak-tidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa apa yang telah kita lakukan itu ya minimal juga untuk bisa jadi amal jariah juga buat kita. Ya, barangkali itu, mudah-mudahan sukses. Tapi saya sekaligus ya, karena saya sebagai akademisi, kalau sekiranya ada keinginan untuk bisa dikerjasamakan, kami ada yang namanya KKN sesuai dengan tematiknya. Kalau di sini misalnya lebih menonjol dengan minat bacanya, kami bisa melakukan aktivitas itu. Jadi aktivitas KKN yang mengarah kepada gerakan bersama memajukan minat baca, kerjasama juga dengan pihak perpustakaan daerah, kemudian perpustakaan desa. Di Bangka ini cukup banyak sih, setahu saya itu Sempan ini kalau nggak salah dari perpustakaan pusat juga yang memberikan menu ini.
2: Iya.
0: Ya, kemudian ada juga di Desa Penyamun juga ada, ya. Jadi hampir beberapa desa itu selalu ada, sampai se-Bangka Belitung ini yang namanya perpustakaan desa itu ada. Tetapi kalau ternyata bukunya hilang ya, itu tanda-tandanya bahwa ada kemajuan ya. Yang susah itu kalau bukunya itu enggak pernah dibaca sama sekali, masih tetap di rak itulah, itu agak repot juga kita ya. Itu di rak itu harus susun rapi. Makanya jadi pustakawan itu jangan anu apa ya, jangan garangi gak lah begitu ya. Kalau ya harusnya harus diberikan semangat, silakan baca, yeah. Nanti letakkan saja di situ. Nah, model-model bukunya kalau seperti tadi kan ada permintaan yang berhubungan dengan lab skill ya. Tadi kan ada pertanyaan itu misalnya tentang bagaimana menanam cabai, bagaimana bertenang ikan, bertenang lele, bagaimana misalnya bertenang ayam ya, bertenang musang misalnya. Dan sekarang kan tidak tutup kemungkinan.
2: Iya.
0: Ya, sekarang binatang. Saya itu ambil contoh aja di Kelekak yang pernah saya desain itu, itu ada namanya apa ya? Jadi ada ini pohon kabung, pohon aren itu tumbuhnya enggak teratur. Saya bingung waktu itu. Oh, ternyata dia disemai oleh musang yang makan buah aren itu. Ya, musang kan sukanya kan makan kopi. Akhirnya saya tanam kopi biar saling menguntungkan. Dan ternyata saya pelajari antara baca buku tentang kabung itu sangat menarik sekali, termasuk juga di kita itu kalau dilelap-lelap itu apa namanya itu ada pohon nipah ya.
2: Iya.
0: Ya, pohon nipah itu ternyata arennya bisa diambil. Selama ini kita kan hanya ngambil aren dari kabung itu. Tapi ingat, gula kabung itu dikatakan asli apabila lihat baiklah tungkunya itu. Kalau tungkunya itu 3, berarti kulit kabungnya bukan tidak asli, ada tercampur dengan bahan-bahan lain. Kalau tungkunya siko atau 1 ya, itu biasanya asli dia. Nah, kalau 3, mohon maaf, kadang-kadang ada gula arennya, ada tepung yang satu untuk tepung, yang satunya tungku untuk gula. Ya, nah itu dicampur, makanya tidak sebaik yang kita harapkan. Mudah-mudahan di sini ada pengrajin gula aren juga, Pak Gano, Pak Sedis ya. Tengok tungku berapa eko ya, mentungku eko, itu berarti itu asli itu. Tapi tapi itu juga bisa dibuat buku ya, dibuat buku tentang aktivitas ya, apa itu membuat gula aren. Saya rasa demikian Bapak dan Ibu ya, waktu kita sangat terbatas ya, demikian, terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Bapak Dr. Ashraf Suryadin untuk jawabannya. Mungkin kita beralih ke Ibu Harlina SIPUS ya Bu ya. Tantangan apa Bu kira-kira yang dihadapi dalam mengajak masyarakat khususnya anak-anak dan remaja untuk datang ke perpustakaan dan gemar membaca?
9: Ya baik, terima kasih. Kalau bicara tantangan, pasti kita bicara tentang gawai atau gadget ya.
1: Iya.
9: Jadi perpustakaan memang kalah dengan HP atau media sosial ya. Kenapa? Karena media sosial sekarang tidak butuh waktu lama, hanya beberapa hitungan detik kita bisa melihat konten-konten yang bergantian ya. Namun jika membaca buku, kita perlu waktu minimal 10 sampai 30 menit untuk merasakan asiknya atau senangnya merasakan isi dari sebuah buku itu. Jadi kemudian tantangan yang kedua adalah jam layanan. Mungkin layanan kami masih kurang ya, karena jam layanan kami masih hanya siang hari. Artinya dari pagi sampai sore hari saja, malam harinya belum. Tapi sebenarnya jam layanan itu harusnya dari pagi sampai malam. Jadi kan pengunjung atau pemustaka bisa ke perpustakaan di waktu manapun. Misalnya pagi hari tidak ada waktu, malam harinya pemustaka ke perpustakaan. Seperti itu barangkali.
1: Iya, oke, baik. Nah mungkin untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira program apa yang paling efektif dalam meningkatkan kunjungan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan literasi yang diselenggarakan perpustakaan desa?
9: Iya. Untuk meningkatkan angka kunjungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, barangkali menurut saya yang pertama seperti kata Dr. Ashraf tadi, lomba. Jadi untuk meningkatkan angka kunjungan, kita bisa melakukan lomba literasi seperti menulis, mendongeng, berpuisi, dan kegiatan literasi lainnya. Kemudian yang kedua bisa dengan kelas pelatihan keterampilan seperti kata Bapak Dr. Ashraf tadi, seperti pelatihan keterampilan seperti misalnya cara membuat keripik pisang misalnya kan. Kemudian yang ketiga barangkali dengan melaksanakan kegiatan literasi yang gratis, misalnya dengan melakukan bimbingan belajar gratis, pelatihan komputer gratis, seperti itu barangkali.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Harlina jawabannya. Dan tak terasa pemirsa Sopradi dan juga hadirin sekalian, kita sudah di penghujung waktu ya. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang sesuai dengan tema kita hari ini, penguatan budaya baca sebagai fondasi masyarakat cerdas dan berdaya saing. Tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Apriliana, Bapak Yudi selaku Sekda Sempan, dan juga hadirin sekalian yang sudah hadir di sini. Dan untuk itu Sopradi pemirsa dan hadirin sekalian, saya Anya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Membaca membuka jendela dunia. Literasi menuntun langkah menuju masa depan yang lebih bermakna. Sampai jumpa dalam dialog lainnya bersama RRI Sungai Liat.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Ah, kalau macam orang berjual gini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, ke pacak, Es, sambil ngetem di kebun, ke kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: kok kata petir ya, Mai?
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah. Eh?
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Perumpat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
0: Oh, Es! Nak mana, Po Es?
4: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyepo dak kemana, Es?
4: Penan palak ku ne, Mai.
0: Yang apa penan, Es?
4: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya. Dapat kini nih.
0: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
4: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat baik di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
4: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah es. Pok datang baik ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Petugas kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimat as-salatu fala salata illa al-maktuba akhrajahu muslim wa tirmidzi wa an-nasa'i wa ibnu majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Dari Perempat Sungai Lihat Sahabat Budaya, siang hari ini ku bakal hadirkan beberapa informasi untuk Ika ini berkenaan dengan di jam siang adalah waktunya untuk merehatkan tubuh, merehatkan pikiran. Ayo gunakan waktu yang singkat istirahat sebelum Ika melanjutkan kembali rutinitas dengan merefresh pikiran tubuh biar lebih rileks lagi. Karena kalau terlalu dipaksa nih sahabat budaya, kok kayak apa kerjaanku nih dibilang terlalu berat juga ada, tetapi terasa lelah. Lelahnya itu mengalami berbagai macam problematika, seperti kalau orang ngomong rasanya tuh orang tuh ngomong kayak kita tuh biasa baik tapi kita gampang marah, ataupun tidak disabar ketika orang berbicara sedikit pun merasa tersulut. Kemudian pekerjaan kita tuh tidak diberes-beres bukan karena kita malas, tapi kok ngerasa ya tuh konsentrasi menurun. Kita sering melamun. Nah, itu harus dilihat lagi bahwa ini merupakan kelelahan. Tapi lelah itu bukan fisik, lebih kepada mental. Kemudian tidur yang kurang nyenyak. Biasanya itu Ika tidur siang walaupun hanya 30 menit, sekarang tidak lagi, malah terjaga terus gitu ya sahabat budaya. Ingin melakukan suatu hal tapi tidak tahu, bingung ingin melakukan apa. Kemudian hal-hal yang tidak sehat dilakukan. Kemudian juga sering khawatir. Dan kebiasaan makan pun berubah. Biasa tuh nafsu makannya oke, kemudian ngemil buah-buahan oke, tapi sekarang ini malah lebih makanannya yang manis-manis, yang berlemak, yang asin bahkan. Dan bahkan ini bisa mempengaruhi atau lebih menurunkan lagi kesehatan kita. Maka ini dikatakan sebagai salah satu ciri lelah seseorang terhadap mental. Jadi setelah menemukan tanda-tanda hal ini, apa yang perlu kita lakukan sepradio adalah mengatasi stres itu sendiri. Biasa ya, untuk Ika yang tidak pacak dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa dikurangi dengan cara apa? Apakah Ika bermain game ataukah sekedar pergi ke alam, bertemu dengan alam, melakukan hal yang Ika sukai, merajutkah, atau bersepedakah, berolahraga, pengalihannya seperti itu, yaitu ke hobi. Jadi memang bagi Ika yang sulit membagi waktu antara tugas, kemudian dengan aktivitas lain yang Ika sukai seperti menjalankan hobi. Nah, maka sahabat budaya, luangkan kembali waktu walaupun hanya 30 menit. Cara yang kedua ya tuh untuk menemukan kesehatan mental supaya tidak lelah, Ika perlu istirahat. Nah, di jam-jam segini nih waktu yang baik untuk mengisi ulang energi dan mengurangi lelahnya mental. Istirahat bisa berarti mengosongkan jadwal dari tugas-tugas yang kurang penting, atau menyisihkan waktu untuk me time, ataupun mengagendakan makan malam atau juga nonton bareng teman. Apa pulang pegawai ini kalau aku nak nonton lo, nah tuh ada film apa ya kira-kira seru. Jangan film yang malah membuat kita tuh semakin terbawa emosi, rumet, ruwet kayak itu sepradik, tapi carilah genre yang humor seperti itu. Kemudian juga praktik relaksasi dibutuhkan. Sejumlah teknik relaksasi itu terbukti bisa membantu Ika lebih tenang, pacak menurunkan stres dan ketegangan. Dan teknik relaksasi macam kayak yoga, tai chi, pijat, ataupun bersantai-santai sambil menghirup aroma terapi itu menjadi sebuah pilihan yang terbaik. Oke, selamat mencoba untuk sahabat budaya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayi gak agak sendirian, Ayi dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Ada narasumber kita nih.
1: Siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun, Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat. Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari.
1: Siap. Nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun anda berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu, itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita, kalau misalkan kita main, pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya apa
2: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu, kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan.
3: Iya.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya, Bang. Tahu enggak, Bang? Ternyata, Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya moralnya, salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor, kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita gak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan. Paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya. Mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
2: Ya, itu Bang. Dia. Nah, jadi kalau sekarang kan, apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan loh, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukin ya, udah dibobol dulu pintu ya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang, ya. Nah, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat gak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pimpa Halai Hum Gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Hom Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3. Hom Pimpa Lai Hum Gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang home. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permainan kecil kita, Bang.
2: Hompimpa. Dari Hompimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala,
2: seperti itu. Dari permainan itu
3: ya. Permainan Hompimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana nih?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa?

0: Dan itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut, Bang. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang, ya.
1: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
0: gadget ya.
1: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
0: Sindrom.
1: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
0: Betul.
1: Rebel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
0: Betul, Bang.
1: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
0: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
1: Ya.
0: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami, itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang. 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
1: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
0: 4 provinsi. Iya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi.
1: Yang belum.
0: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
1: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
0: Betul.
1: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
0: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
1: Ada juga
0: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat. Mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
1: Yeah.
0: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri. Lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya yang manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
1: Kumpul bareng.
0: Iya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
1: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
0: Tergerus, Bang.
1: Termasuk ya. Makan bersama juga udah jarang.
0: Udah gak ada.
1: Gak ada. Ya karena semuanya udah lah masing-masing nih.
0: Betul.
1: Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
0: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu ayo nak kita makan bareng nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu. Zaman
1: dan
0: dulu.
1: Mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
0: Betul.
1: Di zaman sekarang. Mana ada lagi yang gitu.
0: Betul.
1: Malah kita dibilang gaji.
0: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya.
1: Kenapa?
0: Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang. Kita sebagai
1: orang tua ya?
0: Iya, kita sebagai orang tua. Sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
1: Iya.
0: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua.

0: seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh nak permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
1: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
0: Betul. Itu, Bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
1: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
0: Iya.
1: Kayak tadi kan. Artinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup.
0: Mengenal Tuhan.
1: Tidak aja mengenal Tuhan. Keberagaman agama.
0: Betul.
1: Keberagaman budaya di situ ada semua.
0: Betul.
1: Dan semuanya kembali di diri kita.
0: Betul.
1: Tuhan. Nah. Dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
0: Betul sekali.
1: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
0: Betul banget, jadi, betul banget, betul banget. Sepakat, Bang.
1: Jadi, ini baru di permainan congklak ya?
0: Congklak, Bang. Engrak. Belum yang lain.
1: Belum yang engrak. Gitu.
0: Nah, belum yang lain.
1: Dari engrak sendiri, apa... dari permainan engrangan di sendiri apa ini yang
0: filosofinya?
1: Filosofinya.
0: Nah, ternyata Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan.
1: Oh.
0: Iya. Gimana bisa? Jadi Bang, engrang itu ternyata enggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya? Bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
1: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
0: Betul sekali. Nah itu ketiga dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, enggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
1: selesai. Kalau
0: gitu turun ke masyarakat ya kan. Aduh, ini pinggir jurang ini.
1: Enggak apa-apa. Kita kan membangun.
0: Membangun ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi gak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah Bang, arti filosofi dari permainan egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
1: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
2: Kalau saya ngeri patah ya. Iya.
1: Tapi
2: ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
0: Bambu ya. Bang ya.
2: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah enggak berani juga.
1: Itu kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
0: Ngiran masing-masing ya.
1: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
0: Betul, Bang.
1: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu kan. Betul. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
0: Nah, itu sepakat.
1: Saya pernah dulu.
0: Betul Bang ya? Pernah bikin enggak kira-kira?
1: Pernah.
0: Pernah. Nah, ternyata Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
1: Iya.
0: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa, orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Mm-hmm. Itu kalau dia di area pantai. Mm-hmm. Kalau misalkan ada kerang, jadikan apa dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu, dijadikan egrang bambu, dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal-hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUD DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
1: Gitu ya.
0: Asli Lampung Barat, Paku Suka.
1: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
0: Betul, Bang.
1: Semua permainan filosofi. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
2: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengen perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siar berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya. Baik
3: ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana
4: nih? Dengan Ceguria.
1: Punten Ceguria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel. Oh,
4: sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari arah aku. Ya kan? Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Pakai ada Nur kayak nama perempuan ya.
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
4: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya bukan Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Canda gitu. Assalamualaikum, Bapak dosen.
3: Assalamualaikum.
4: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadlu Rahman.
3: Siap.
4: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
3: Siap, Bu.
4: Bapaknya, Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen ya?
3: Nah, ini
4: Pak,
3: abang, ya. Abang aja, Bu.
4: Abang Adul atau Bang Rahman.
3: Bang Adul.
4: Ya. Bang Fadlu yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai nggak tuh? Kalau Bang ajar. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan. Ini kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga ini. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 yang saya tahu yang saya baca. Nah, apakah di mungkin ya pencak silat nih ya? Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada nggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh? Bang
3: Fadlu,
4: itu saja. Pertanyaan dari Cik Duria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan kegiatan. Bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
1: Baik.
4: Dan acara daerah.
1: Oke, untuk siap Cegu.
4: Terima kasih banyak.
1: Siap, ya, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya. Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya Bang Ferry ya. Ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap. Pak Jamsar ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya.
3: Ya.
5: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
5: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang Fadlu.
1: Fadlu Rahman.
5: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
5: Assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
3: Jadi Jakarta gitu.
5: Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
3: Ya.
5: Oh iya, memang kalau begini, ini mohon sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
5: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
6: tradisional.
5: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
5: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
5: sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
1: Iya
5: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar, siap.
5: Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
3: Silakan, Bang Bambang. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa tolong ingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
3: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Sesewu Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10, enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
6: Artinya kalau disosialisasikan, masih ada permainan itu, masih diminatin adanya ya?
3: Masih ada, itu tugas kami sebagai akademisi.
6: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi, di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin?
3: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi, di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringsewu itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
6: Baik.
3: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi, dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan. Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda Bang. Tapi betul. Maknanya sama.
6: Maknanya sama.
3: Si bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak Sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa Gobak Sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Hmm. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
6: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
3: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
6: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya?
3: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
6: Ada nggak filosofinya itu kalau
3: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi. Ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
6: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh,
6: terima lagi ya.
1: Boleh, silakan.
6: Cepat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan, Do. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Abi pun.
6: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
7: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
6: Iya.
7: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry.
6: Ya.
7: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
6: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
6: Nah, ini masuk.
1: Ya. Salah pencet kali di sana ya.
6: Ya iya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi, amin. Dari Mamlinda Idris di Ternate, ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
6: Silakan, Bang Fadlu.
3: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya. Bagaimana ya. Peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permanen Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia selalu mendorong Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh. Penting untuk dimainkan. Apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
6: yang
3: Bang
6: pertama
3: ya.
6: Pertama dari Bang Edo ya.
3: Dari Bang Edo ya.
6: Terus yang tadi kedua yang melalui WhatsApp, melalui, ini, tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
3: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya. Seperti
6: kalau,
3: itu.
6: Kalau di Lampung ada itu?
3: Ada Pakusuka Bang dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
6: Tuh, nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
3: Betul, Bang.
6: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat kan?
3: Betul, betul.
6: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
3: Betul, Bang.
6: Menggunakan adat.
3: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
6: Tanjak Lampung.
3: Gitu. Ya. Seperti itu,
6: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bung Jo? Bang Jo, bisa diulang Bung Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya, ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
3: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua ada di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini gak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini gak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini gak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari KPOT salah satu langkahnya adalah atau kami atau Bapak Ibu semua yang di rumah salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
8: Kepedulian terhadap budaya juga.
3: Betul ya. Sekali bang.
8: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
3: Betul.
8: Nah kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan.
1: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
3: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah. Itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang. Kan anak-anak gak disosialisasikan, gak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
8: Baik.
3: Lalu tidak ada sosialisasi. Peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke,
3: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya?
1: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
8: Iya,
3: iya. Jangan membenah. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat. Saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Ya. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Mm-hmm. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal gak, tahu gak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasanya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Hmm. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita bertambah. Ya. Seperti itu Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin, ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodhita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur melakukan pembuatan taman dengan memanfaatkan lahan tidur di Jalan Cipinang Empang 2, RT 01, RW 015. Lurah Cipinang, Heidi Amelia Rangkuti, mengatakan penataan kawasan dilakukan karena kondisi di lokasi sebelumnya terlihat semrawut dan kurang sedap dipandang. Selain menjadi tempat pembuangan puing secara sembarangan, area tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai pangkalan gerobak pedagang kaki lima. Beralih ke berita yang lain, Bang Pop. Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa tempe yang merupakan makanan tradisional Indonesia terbuat dari kedelai yang difermentasi menjadi bukti daya tahan warisan budaya dalam perkembangan zaman. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan Endah Retno Astuti mengatakan bahwa tempe menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat industri budaya serta mendukung kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjelaskan bahwa tempe pada tahun ini tengah diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, membangun ekonomi berkelanjutan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Kuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lu, Neng?
1: Ayah lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lu. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lu ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lu belajar tari sirih kuning ini, lu kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
1: Iya.
0: Emang kudunya begitu, Neng.
2: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
3: RRI Perompal Sungai Sahabat Budaya, kami akan hadirkan untuk di kesempatan siang hari ini mengenal tentang burung jembang penghuni sejati hutan Pulau Bangka yang saat ini pastilah sangat langka kalau melihat kondisi wilayah hutan di Pulau Bangka yang semakin memprihatinkan. Jadi ada salah satu spesies bernama burung jembang atau sempidan biru dengan nama latin Lopura ignita. Ini merupakan satwa penghuni hutan yang akrab ke masyarakat di Pulau Bangka. Spesies burung berwajah biru ini banyak menghabiskan waktu mengais dedaunan di lantai hutan untuk mencari makanan favoritnya seperti semut, rayap, dan biji-bijian yang jatuh ke tanah. Pada terakhir 2021, PPS Alobi bersama BKSDA Sumatera Selatan melakukan pelepas liaran 2 ekor burung jembang jantan di Taman Nasional Gunung Maras. Belum ada data pasti populasi jembang di Pulau Bangka, tetapi diperkirakan populasi yang menurun akibat degradasi habitat ataupun hutan. Selain itu, peran burung jembang dalam proses regenerasi hutan sangatlah penting. Terlebih, Pulau Bangka tengah mengalami degradasi hutan akibat aktivitas penambangan timah dan perkebunan skala besar. Supradi, masyarakat menyebut burung berwajah biru ini jembang, penghuni sejati hutan rimba Pulau Bangka, yang tentunya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai burung sempidan biru, banyak menghabiskan waktunya di kawasan hutan. Burung jembang dikenal pemalu, jarang terlihat di luar kawasan hutan. Hari-harinya banyak dihabiskan untuk mengais dedaunan kering, mencari semut, rayap, atau buah hutan yang jatuh di lantai hutan sebagai makanan favoritnya. Rimba Keratung juga merupakan salah satu hutan tersisa di Desa Serdang, luas sekitar 23 hektar, dan pemilik keleka atau kebun dekat hutan di sekitar Rimba Keratung sebelum tahun 2000-an, dia masih sering berpapasan dengan burung jembang. Dan mirip cerita di Rimba Keratung, burung jembang juga mulai jarang terlihat sejak tahun 2000-an di hutan Rimba Mambang, hutan tersisa di Desa Dalil, Kabupaten Bangka.

Seperti masih mengulas tentang burung jembang penghuni sejati hutan Pulau Bangka. Pernahkah mungkin Ika bertemu atau melihat dan menyaksikan burung jembang yang ada di kawasan hutan? Salah satunya yang pernah ada di rimba membang hutan tersisa di Desa Dalil, Kabupaten Bangka. Salah satu kelompok sadar wisata Desa Dalil, dulunya rimba membang menjadi habitat alami jembang. Tahun 2017 lalu, bahkan warga mencari madu di hutan rimba membang pernah melihat jumlahnya sedikit saat ini. Selain itu juga, bahwa di tahun 2021 PPS Alobi bersama BKSDA

0: Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilan nih? Permainan sembilan nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilan nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa tidak tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Wow. Nah sekarang lo tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Budaya kami temani dengan ragam informasi tentang Bangka Belitung, yaitu adalah tadi tentang burung jembang, penghuni sejati hutan Pulau Bangka. Bagi yang belum tahu, yang pastinya burung ini seperti menggunakan topeng tapi berwarna biru, dengan mata merah tapi ada rambut jambul katulistiwa. Kemudian bagian ekornya ini sedikit seperti burung merak yang menutup ketika tidak mengembang. Nah, itulah dia keunikan dan khasnya. Seperti ayam hutan ada juga. Jadi perpaduan lah begitu ya, sahabat budaya. Jadi ini sangat luar biasa, keunikan yang sangat menjadi suatu khas dari daerah kawasan hutan di Pulau Bangka. Sahabat budaya, habitat jambang berada di hutan yang menjadi wilayah larangan masyarakat. Harusnya masyarakat tidak memburu, tetapi kenyataannya masih banyak yang memburu karena harganya sangat mahal. Maka dari itu, sahabat budaya, jika memang terus hal ini dilakukan perburuan, maka akan kehilangan populasi burung jembang penghuni sejati hutan Pulau Bangka. Untuk Supradi, sahabat budaya, berbicara tentang kawasan hutan, tidak hanya ada satwa, tapi juga ada flora yang sangat penting, keragaman di dalam hutan di Pulau Bangka yang bisa dijadikan sebagai pangan. Bagi masyarakat, tentunya aneka ragam dedaunan bisa dijadikan sebuah modal dasar untuk pangan. Dan hal ini merupakan salah satu cara mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dari keragaman pangan yang ada di hutan seperti lalapan, kemudian juga sehingga bisa memperpanjang usia. Masyarakat dulu kenapa bisa panjang usianya? Sehat-sehat karena memang makanannya itu adalah alami, seperti perempuan suku Mapur di Benak. Di Kepulauan Bangka Belitung ada sebuah landscape yang mendukung ketahanan pangan saat masa paceklik. Ada humi yang ditanami padi, labu, dan umbi-umbian, sumber karbohidrat penting. Lalu ada keleka yang umum ditanami buah-buahan seperti durian dan manggis. Sumber vitamin yang melimpah dan kedua ini bertumbuh dengan baik di kawasan hutan Pramun ataupun kawasan larangan. Ada sebuah penelitian yang menyatakan di tahun 2022 landscape yang terdiri dari lahan pertanian, sistem hutan kek pepohonan lah meningkatkan keragaman pola makan yang mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di kawasan hutan. Pangan hutan telah berkontribusi positif terhadap pola makan perempuan pedesaan, terutama pada masa paceklik. Dan para peneliti menemukan bahwa sayuran berdaun hijau yang dipanen secara liar berkontribusi penting terhadap pola makan serta menjadi kunci untuk meningkatkan keragaman pola makan pada orang-orang masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi, sahabat budaya, seperti pakis, pakis sayur, tumbuhan hutan yang enak dibikin sayuran, kemudian juga ada aneka buah-buahan di kawasan keleka. Di hutan tentunya masyarakat seperti kawasan orang-orang suku Mapur, mereka sangat bahagia menemukan daun kenikir tumbuh liar di sekitar ladang. Di kawasan suku Mapur di Pulau Bangka tumbuh dengan subur dan sangat terjaga. Mari mulai menanam untuk saat ini, sahabat budaya, karena orang-orang suku Mapur juga memberi contoh seperti sayur lilin. Pernahkah kalian melihatnya? Nah, ini ada salah satu kearifan lokal yang memang harus sangat dijaga karena ini adalah identitas daerah bangsa.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide Dra. Besok men kita nyantai kayak kawan-kawan. Kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.
3: Rumpa Televisi Sunelia.

Sahabat Budaya, kembali dengan informasi yang akan kuhadirkan kali ini berkenaan dengan kawasan pesisir, yaitu abrasi di Pulau Bangka yang semakin mengancam pesisir Bangka Belitung. Seperti bahwasana abrasi pantai terlihat sangat jelas. Salah satu contoh di pesisir utara timur hingga selatan Bangka Belitung yang berhadapan langsung ke laut lepas. Berdasarkan sebuah penelitian dalam 20 tahun, 2001 sampai 2020, jarak pergeseran garis pantai ke arah darat itu mengalami abrasi di pesisir timur Bangka dengan berkisar antara 0,00 hingga 34,7 meter per tahun. Sedangkan dengan metode yang lain, sebelumnya tuh EPR dan kali ini NSM berkisar 0,00 hingga 647,26 meter per tahun. Nah, sangat jauh seperti hingga ratusan. Jadi di tahun 2021 peristiwa banjirop tuh pernah terjadi menjadi bencana terparah dalam 5 tahun terakhir. Banjirop setinggi 10 sampai 70 cm ngerendam 2213 rumah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski tidak separah tahun 2021, di tahun 2022 abrasi banjirop terulang. Mangrove yang menjadi harapan pelindung pesisir terus mengalami degradasi dan proses penanaman tidak seimbang dengan laju kerusakan yang didominasi oleh aktivitas antropogenik.

Maka sebagai langkah solusi untuk mencegah abrasi ataupun mengurangi, masyarakat sangat dituntut untuk mengatasi abrasi dengan menggunakan talut, sedangkan banjirop dengan membuat tanggul di sepanjang badan sungai. Namun penanganan secara terstruktural bayi, semua ini sementara. Akan lebih baik kalau dicegah dengan tanaman pantai macam kayak mangrove dan sejenis. Jadi hingga tahun 2024, BRGM itu menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 80.762 hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari tahun 2021, sepredi penanaman telah terrealisasi seluas 3.900 hektar. Tapi di sisi lain, berdasarkan dokumen IKPLHD Bangka Belitung, di tahun 2021, luasan hutan mangrove primer di Kepulauan Bangka Belitung mengalami degradasi. Sahabat budaya, demikian untuk informasi yang kami hadirkan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program Ragam Informasi Budaya Bangka yang banyak hal menjadi contoh akibat masyarakat yang terlalu serakah terhadap alam dan lingkungan yang tidak dijaga. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita semakin sadar bahwa ini adalah aset dan warisan tidak hanya untuk kita tapi untuk generasi keberlanjutan berikut. Sepradi, sampai di sini dulu dari Bangka Belitung kami hadirkan. Terus setia dengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: kini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sahabat budaya di sore hari ini Seperadi. Oh, Iren Ngantika seperti sahabat budaya di hari ini hari Kamis Seperadi. Oh, Jumat 18 Juni 2026 seperti sahabat budaya seperti biasa Seperadi. Oh, kita di bedincak bedai kita sore hari ini Seperadi. Oh, hingga jam 5 kelak Iren Ngantika bedincak bedai Seperadi. Oh, tapi sebelumnya Seperadi. Oh, dari jam 3 sampai jam 16 nih Seperadi bedincak bedai kita sesi pertama. Oh, kelak jam 4 sore kelak kita akan masuk kabar berita Seperadi. Jadi kita lanjut sesi kedua Seperadi. Oh, bedincak bedai di sesi kedua Seperadi. Oh, sampai jam 5. Udah jam 5 kita masuk ke kabar berita Seperadi. Oh, sumber dari rri.co.id. Kemudian kita lanjut di jam 5 ke Ginata Seperadi hingga jam 6 sore. Kalau kita akan relay

0: malam Selasa sepadi. Oh, kita lanjut Ginata hingga jam 7 malam sepadi. Jam 19 kita ke kabar berita sepadi. Oh, terus di kabar berita jam 7 malam kita ke ragam irama Nusantara sepadi. Info kekhasan daerah melibatkan kita di bakal YouTube Nusantara sepadi. Oh, hingga jam 8 malam Iran dengan Tika sepadi. Jam 20 waktu Indonesia Barat sepadi. Oh, Tika jangan kemana-mana sepadi. Oh, dengar lagu dangdutnya dulu. Oh, udah toklah kita lanjut ke benih cabedai kita sepadi.
1: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Pok nak tahu dah es?
1: Malak kok ini, pantang ngasak di ngoko. Tak es.
2: Nya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au,
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nya ukan tua es. Ukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
1: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
2: Oh dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
1: Ke mana kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Patah
1: dari Amerika, no.
2: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa udah mai?
2: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih es.
1: Mana?
2: Neh dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhir, eh?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Tapi, Mak, ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, ah. Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulinya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Mekak ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry ya, Dek, ok. Pacak puli kan, pinter imang kan nih, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: Oh, Cek. Udah bingung lagi nih, makin gelap. Tapi ikan yang tengah bebennya, ya. Kita lanjut apa, Dek, oh.
4: Mending ditinggok, Jok. Nah, dengar tuh. Ancok lu, mending kita lanjut nangis tulangku, kelahan. Oh.
3: Astagfirullahaladzim. Pelangat kok, Cek. Yuk, kita balik arah Bela, Pon.
4: Oh, dah boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
5: Oh, Sepradi. Jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar suara, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.
6: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nih?

Selamat sore Seperadi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore ini Seperadi di Wajik Eko Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini berita kabar Bangka Belitung kita Seperadi dari Sungai Liat. Kabupaten Bangka berpeluang jadi salah satu daerah pelaksana program ikan sekolah bersinar yang digagas Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini di lingkungan pendidikan. Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Irjen Pol MZ Mutakin menjelaskan program tersebut dapat diterapkan di Bangka melalui dukungan regulasi daerah, salah satu melalui peraturan bupati atau perbup. Ia menjelaskan ikan merupakan singkatan dari integrasi kurikulum anti narkoba. Program ini menjadi bagian dari pendidikan karakter yang bertujuan menanamkan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada peserta didik sejak usia dini. Menurut materi pencegahan narkoba tidak perlu menjadi mata pelajaran baru, melainkan dapat disisipkan dalam sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Sedikitnya terdapat 5 mata pelajaran yang dapat menjadi media penyampaian edukasi anti narkoba, yakni pendidikan agama, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan atau PPKN, pendidikan jasmani dan kesehatan, biologi serta fisika. Program ikan sekolah bersinar sendiri telah diluncurkan sekitar 3 bulan lalu oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI bersama Kepala BNN di Surabaya. Program tersebut menjadi salah satu strategi nasional dalam membangun ketahanan generasi muda terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. BNN berharap implementasi program ini dapat diperluas ke berbagai daerah termasuk Kabupaten Bangka sehingga sekolah dapat menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter dan bebas dari narkoba. Bupati Bangka Ferry Insani menyambut baik gagasan itu dan akan mempelajari langkah-langkah yang diperlukan agar program ikan sekolah bersinar dapat diterapkan secara efektif di seluruh jenjang pendidikan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi
1: jadi anjep. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan no. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ada muat berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
4: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Amang Wi Om Tante Bujang Mia Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli. Tingo adep depan, lah rom magi balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Mesege, kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah apa?
1: Denglah Rom, gaya kata pok nama tuku yang ada ge makin teberacai di lea.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok dek usaha nok, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom?
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengke ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom, malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai, tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting ndak Rom?
2: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yok?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pon. Oh mai. Palaku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi mencikin seteak nih artinya kalau kondengnya ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh nak iya mayo, po jen kuat kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, udang.
2: Ko masan sampe ke po bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kamera rolling.

0: Seperadi sahabat budaya saat kita rilis kayak per satu area di Sungai Liat guna mengikuti pengajian kayak azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar Seperadi. Oh, untuk umat yang beragama Muslim, kami mewakili manajemen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Seperadi. Oh, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
1: Di SMA Negeri 2 Medan. Selain itu, Marsito juga menekankan pentingnya seluruh proses yang dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengusulkan penambahan anggaran 2027. Usulan tersebut mencapai 1,9 triliun rupiah untuk mendukung program kerja. Nilai itu meningkat dibanding usulan sebelumnya sebesar 970 miliar rupiah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan program pembangunan transmigrasi. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
10: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
11: 18 Juni 1812 menjadi awal serangan besar Inggris terhadap Keraton Yogyakarta dalam peristiwa

0: terhadap kekuasaan kolonial di Jawa. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari hingga pertahanan keraton berhasil ditembus pada 20 Juni 1812. Sultan Hamengkubuwono II kemudian ditangkap dan keraton Yogyakarta diduduki oleh pasukan Inggris. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat, Indera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Raja Haji Fisabilillah diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang yang bernama Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Cyberjaya pun dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahumma

Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: kini nanya. Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Gimana aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat malam Seperadik Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih Seperadik Sahabat Budaya. Kali ini dari Mangkal Pinang Seperadik di Baci Keku Iren. Jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sempat tertunda kepulangan akibat menjalani perawatan karena cacar akhirnya tiba di Pangkal Kamis 18 Juni 2026. Jemaah tersebut bernama Indah Lestari asal Kabupaten Bangka Tengah. Sebelumnya ia harus menjalani perawatan di rumah sakit sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia bersama rombongan haji asal Bangka Belitung. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah ngomong, setelah kondisi kesehatannya membaik, Indah Lestari diperbolehkan pulang dan bergabung dengan skema Tanazul bersama Kloter 11 Palembang. Ia menjelaskan pihaknya telah menugaskan tim untuk melakukan penjemputan sejak jemaah tiba di Palembang. Selanjutnya bersama tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK di Rie menyambut langsung kedatangan jemaah di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang. Menurut Dewi, kepulangan Indah Lestari menjadi kabar yang membahagiakan bagi keluarga dan seluruh masyarakat Bangka Belitung yang selama ini menanti kondisi kesehatan jemaah tersebut. Dengan tiba Indah Lestari di Pangkal Pinang, proses pemulangan jemaah haji asal Bangka Belitung tahun 2026 dapat dikatakan telah tuntas. Pemerintah dan petugas kesehatan tetap mengimbau seluruh jemaah yang baru kembali dari tanah suci untuk menjaga kesehatan serta memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan pasca perjalanan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam Les Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di esok hari, Pradio.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: satu circle.
1: Ade dao cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradi.
2: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
1: Kunek bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
2: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
1: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
2: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
1: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
2: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
1: Auk lagi, cemtu gena marah.
3: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
4: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Oi, si Peradi. Bencana kadang datang dak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jaga diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

Seperti sahabat budaya yang dari sini Iren nganti ke Seperti sahabat budaya udah terasa lah jam 8 seperti saat Iren pamit undur diri dari ruang dengar Pro 4 RS Sungai Lihat Seperti. Sampai jumpa di lain hari, lain waktu Seperti RKP Iren ucapkan.

Malam ini cuaca bagus bener, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok gak perlu dipasang kayak pelite. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asih de nyaman? Asih nuwe piru atiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak si keling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Ais, nuwe lolongan asu tuh. Menakut. Alung ku tidur, mikir dunia nih, gak sudi-sudi. Hidup ge, agak samela macam nih. Sembilan tah pacak keluar dari hutan nih. Hutan nih dikeliling laut. Ase-ase, mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ade Mia Cikar. Wow, Indi Putri Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan ne?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku dek tahu Mia. Udah ya? Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Men urang rumah indi bidadari dak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung. Cemane lauk batang? Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mane batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meni ku tahu bayi. Ampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish, kayak gile ku bicara kayak batang nibung nih. Hari lah siang, perut lah lapar. Yang dicari lemadilah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ada orang dak? Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningokku juga nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Nek O.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang O. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lame berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapain akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanuno, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.
1: Nek, ku dapat rusa. Masa lalu, oh?
0: Weh, rejeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
1: Ngapa sekiling ngonggong nih? Dak biasa aja macem nih. Bentar nih, oh, ku perelu. Keling, ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lanue lah katingok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi ih, ngeri ya. Duri ya ide paku. Ngenakot. Yo Keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merene Usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapa kan muter-muter dak teronjatak nak nih, Keling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
0: Ao, cube Jang, katebang batang nih, Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nungguin nek, gak aben kayunya ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kan abang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang nih namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao, Jang. Batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya, nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk Jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Ayo Nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ne. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Ahok ne. Lah ne, tinggal yang paling bawah ni lah yang belum. Ku tebeng lu ne ok. Kayak ada suara bayi, Nek, dalam batang yang lem kuputong, Nek. Hah? Aho, bayi. Nek, bayi, Nek, bayi. Tapi, ngapa, je, dari umbut nibung, Nek?
0: Aideng lah, Jang. Sini, ku pacak ngerawat bayi, ya, Nek.
2: Akhirnya, bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa?
1: Maaf. Siapa?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok moge ka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Kau kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambi dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapi kau macam to?
5: Yang, dah usah nak dekat lo. Ye lagi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak kenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana ni to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ika seimbang. Kau berusaha lepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Kak, ada perlu nyari Atok Sabe

0: Jan! Ilmu lum seberapa?
1: Dak kek ku ngalah toy bangka.
0: Anak ini macam ni, sekali gertak. Dead. Ah, santai bayi pun. Biarlah ku ajak main-main bayi dulu.
1: Kada usah ngeremehkan ku ni atau tuwe. Ni dia keka.
0: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini, yo? Aduh.
1: Tulah dia, duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha. Nyaman ndak kah?
0: Ngape? Aduh. Ngape kakiku nih lemas nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan putri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ko awaklah bersobok balik di acara Minang Maimbau tanggal 19 Juni 2026. Alhamdulillah juga pada malam ko cuaca sangat bersahabat dan mudah-mudahan udah berdoakan semua warga Bangka khususnya Bangka Belitung umumnya dalam keadaan sehat dan dimudah rezeki. Jadi udah berdoakan bagi dun sana ambo yang kini sedang menggali di kampung-kampung, udah boy doakan semoga laris, banyak lakunya dan mudah rezekinya dan pulangnya dalam keadaan selamat. Itu yang pastinya ya. Jadi awak terima telepon cik dulu ya. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, siapa?
1: Yo.
0: Hah?

0: Bro.
1: Embera, alhamdulillah sehat Embera.
0: Belum sehat, abang lagi sakit, gue kata badan.
1: Oh belum belum sembuh ya?
0: Ya belum.
1: Oh,
0: sayap. Ada sayap.
1: Hah?
0: Sakit kata tetap badanku.
1: Sakit apa?
0: Sayap.
1: Kayap.
0: Oh.
1: Waduh ya, udah berdoakan ya semoga cepat sembuh Embera ya.
0: Ah, kira herku campur kepala.
1: Oh ya ya ya ya ya ya.
0: Kenapa main ya? Tidak sholat apa lah?
1: Oh, jadi tidak ada sholat?
0: Tidak.
1: Yalah, udah berdoakan Embera cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Ya ya ya ya. Apa lagunya Embera?
0: Ah?
1: Lagunya apa?
0: Lagu Kutang Rindu lah.
1: Hah?
0: Kutang Rindu.
1: Apa? Kutang Berindu.
0: Oh.
1: Oke. Embera, Kutang Berindu. Ah, oke. Okay. Ah, kirim-kirim salam Embera.
0: Apa masuk?
1: Belum, baru Embera yang pertama nih.
0: Oh, salam buat Wari Omarek.
1: Hah?
0: Buat
1: selamat Kutan. Bergabung Mas. Kutan. Udah
0: buat
1: kenapi. Oke. Okay. Ya.
0: Sampoi.
1: Hah?
0: Rindu.
1: Hah?
0: Buat Inembe.
1: Hah?
0: Panji.
1: Hmm.
0: Itu Nurendi. Jodi,
1: ya.
0: Wah, kuliah.
1: Ya.
0: Wah. Terlambat.
1: Hmm.
0: Wah. Malek.
1: Ya, lanjut.
0: Wah. Ria,
1: itu. Ah.
0: Buat Maria.
1: Ya. Yeah.
0: Bilang. Buat. Apa dia? Buat Putri.
1: Ya.
0: Putri.
1: Mm-mm.
0: Bakti.
1: Hmm.
0: Buat. Buat.
1: Bungkus apa ya?
0: Buat.
1: Bungkus semua ya?
0: Jadi pulang malam anak.
1: Oke.
0: Malam anak.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Embera. Alhamdulillah penelpon pertama. Oke, okay, udah boy. Terima telepon balik ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar atau mat?
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Atau kada
1: udah kadapi, makasih ya. Ya. Halo, Tomat.
2: Kau minta lagu Rajuk Beguyang.
1: Hah?
2: Ada dah.
1: Hmm. Apa lagu ah?
2: Rajuk Beguyang.
1: Oh, itu bukan lagu Padang. Ini lagu Padang, Tomat.
2: Rajuk Padang, no?
1: Iya.
2: Oh, lagu Padang. Lagu apa ya?
1: Nanti dipilihkan, Pak, Tomat.
2: Ayam Delape, ya?
1: Ah, jadi. Ayam Delape. Oke. Okay.
2: Dalam selama. Kan Embera tadi, kan Mamarati, kan Bunda Sumi, kan Ayu Amina, kan Ayu Sinta,
1: yeah.
2: Kan Ayu Miri,
1: yeah.
2: Kan Julia, kan Aku Ayau, kan Anak, kan Mangan, kan Amal Sulaiman, kan Samuel.
1: Ya, yeah, oke, okay, siap.
2: Kan berani selamat bertugas.
1: Ya, makasih. Atomat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atomat. Alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih udah kadapi lagunya Pacak Are-are. Are-are ya. Are-are. Oke, udah kadapi nanti kita putarkan ya. Kemudian Azam. Oke. Irmanto. Makasih ya sudah bergabung menyapa Minang Memba udah boy ya. Umah Ihsan, Rizky. Oke, terima kasih Leo. Leo Popel, wadaw. Kemudian Dwi Putri. Makasih Nanda Behong. Wadah. Evita Ita, selamat bergabung, salam sapa. Kak Bawor, terima kasih. Rani Afridawati, selamat bergabung dalam acara Minang Membau ya. Dwi Putri, selamat bergabung. Acik-acik, oke. Malam hari ini Uda Boy akan putarkan lagu pertama pintaan dari Udak Ambera yang berjudul Kutang Barendo. Selamat mendengarkan, konyohah.

Apo Karisma pesan lagu? Lagunya apa? Oke, udah Boy putarkan. Oke, Karisma. Ade Geola, malam Pak Boy. Apa kabar? Malam juga.

Itulah tadi lagu tadi udah gue putarkan ya, Kutang Barendo. Jadi insya Allah besok dalam memperingati masih ya hari lingkungan hidup sedunia, alhamdulillah kerjasama Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pekat Bangka, terutama Dinas Lingkungan Hidup ya, bersih-bersih gontoroyong besok ya. Ada yang di jalan Timah ya, Nangnung ya. Kemudian ada yang di sepanjang jalan Timah, kemudian ada yang di Rebo ya. Nah, ini Timah ya. PT Timah. Alhamdulillah ya, mari kita bersih-bersih. Besok tak lupa semua masyarakat yang ada di Bangka khususnya, mari Pemkab Bangka sudah memberi edaran dari Pak Bupati Bangka dalam rangka asri, asik, sehat, energik, kemudian indah. Ini adalah pesan-pesan atau edaran bahwa Pak Prabowo menyatakan mari kita laksanakan asri. Maka Pemkab Bangka alhamdulillah sudah melaksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan ini masyarakat Bangka bisa melakukan bersama-sama ya, hari Selasa dan hari Jumat. Kalau hari Selasa di perkantoran, hari Jumat di perkantoran, atau di tempat-tempat umum yang kita anggap itu perlu kita bersama-sama untuk membersihkannya. Oke, jadi mari besok Jumat bersih, semua kades, kaling, kadus, mari gerakkan masyarakat bersih-bersih lingkungan ya. Nah, itu yang pastinya pesan dari Uda Boy. Baik, Uda Boy akan putar lagu pintaan dari Uda Kadhafi. Apa judulnya? Arek-arek kecenya. Ha, konyo Uda Kadhafi, selamat mendengarkan.

semuanya bergerak ya. Semua kepala OPD, lurah, camat ya, membersihkan masing-masing lingkungannya. Mudah-mudahan PMK Bangka ke depan lingkungan akan lebih baik, akan lebih bersih, dan bekerja pun akan lebih semangat. Oke. Okay.

0: Ah, itulah kecenyo. Are-are lungganya. Jan are bana, jan lungga bana. Sadang-sadang saya, kecenyo tak? Nah, itu. Jadi, awak bekawanku, jan terlampau are bana. Jan terlampau jauh bana. Sadang-sadang saja. Nah, itu ya. Nah, baik. Dun sana ambo, sadonyo, alhamdulillah. Besok Pemkab Bangka semuanya, ya semua kepala dinas, kemudian camat, lurah bekerja bersih-bersih ya di tempat masing-masing, ya untuk salah satunya meneruskan daripada ya edaran dari kementerian ya lingkungan hidup dan Pak Presiden Prabowo yang menyatakan asri kita, asri di kantor, asri di rumah. Ya, asik ya, asri itu yang pasti aman ya, kemudian sehat, nah itu yang penting ya, kemudian race, kemudian indah. Jadi kalau asri sudah tercapai maka lingkungan akan baik, kesehatannya baik ya, kemudian komunikasinya baik, kemudian kekompakan akan terjamin dengan baik juga. Oke. Okay? Malam ini Udah Boy akan putarkan lagu lagi yang berjudul Ayam dan Lape. Ayam dan Lape ini pintaan dari Atokmat dari Bangka Tengah ya. Baik, Dun Sanambo Sadonyo. Kita putarkan lagu lagi. Ayam dan Lape.
1: Setelah kamu login.

Ah, itulah tadi ayam dan lape. Ya. Iya. Baya dun sana ambun sadonyo masyarakat min masyarakat Bangka mari informasi kita sampaikan kepada masyarakat insyaallah di 1 Juli pembayaran air dengan sampah ya, pembayaran untuk biaya sampah itu akan disatukan, namanya co-billing ya, co-billing. Insyaallah itu akan dilakukan melalui pembayaran PDAM. Jadi masyarakat Bangka yang biasanya membayar pada juru pungut, baik itu dari DLH, kemudian dari kelurahan, maka insyaallah untuk bulan Juli tanggal 1 kita sudah mulai ya. Kita sudah mulai pakai co-billing ya, dengan pembayaran kapan kita bayar air, maka disertakan dengan pembayaran sampah. Ini yang sudah terhubung dengan PDAM ya. Awalnya kita mulai dulu 401 ya, 407 dulu ya. Nah, jadi masyarakat yang terbiasa misalnya dengan tenaga dinas lingkungan hidup atau juru pungut atau juru pungut yang dari kelurahan, nah mudah-mudahan 1 Juli kita sudah mulai ya dengan pembayaran air disatukan dengan pembayaran sampah. Oke, ini informasi ya, semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu ya sudah memahami bersama-sama. Insya Allah ke depan kebersihan akan kita mulai tingkatkan, kemudian Bangka akan lebih indah ya, lebih bersih. Tetapi tanpa dukungan daripada masyarakat ini tidak akan apa-apa. Maka masyarakat harus mulai berubah ya, buang sampahnya di tempat pembuangan, bukan di trotoar. Oke, masyarakatku, bapak-bapakku, ibu-ibuku, adik-adikku, tolong ya, rubah ya. Nah, orang yang buang sampah di trotoar itu orang yang tidak pintar, orang yang tidak hebat ya. Nah, jadi mari sama-sama lah kita berbenah diri sekarang ya. Masa kamu buang sampah di rumah orang atau orang buang sampah di rumah kamu, boleh tak? Maka itulah yang terjadi ya. Mari tolong kita pikirkan, tolong kita inapkan, benar tak yang kita lakukan yang kemarin-kemarin itu. Oke, baik, dun sana ambo, kita putar lagu lagi. Rintang Kajanji Janji. Konyoha. Oke, lagunya Rintang Janji Kajanji ya. Selamat mendengarkan.

Oke, lagu lah udah gue putarkan tadi ya, yang berjudul Janji ke Janji, Rintang Janji ke Janji. Nah, mudah-mudahan lagu yang lah udah gue putarkan terhibur ya masyarakat Bangka, terutama warga Minang Bangka ya. Nah, Pak Dedi, Pak request lagu Cinan Bana, boleh? Cinan Bana ya. Nanti udah boy putarkan. Cinan Bana. Itulah lama tuh. Lagunya bagus. Lagunya terpopuler ya. Oke. Baik, udah boy akan putarkan lagu yang berikut. Tapaci Dinan Sai Sai. Tapaci. Tapaci. Dinan Sai Sai. Ada oke, Cinan Bana ya.

Okey, alhamdulillah. Lagunya Tapacik Dinan Sansai. Yang berikut udah boleh putarkan pintaan dari Dunsan Ambo tadi ya. Cik Inan Bana kecenya. Cik Inan Bana koyo lagu yang sedang terpopuler ya. Iko laris ya. Cik Inan Bana. Ya, lagu yang sangat terlaris ya sementara di rangkaian lagu-lagu Minang yang ada di Padang ya. Okey, mari bersama-sama awak dengarkan lagunya Cik Inan Bana.

Jadi masyarakat Bangka jangan lupa ya, besok bersama-sama kita baik kecamatan, baik

itulah tadi Cinan Bana ya, Lahuda Boy putarkan. Mari masyarakat Bangka, memang kebersihan itu pangkal kesehatan, tak lupa. Kalau kita tidak bersih maka penyakit akan mulai bertebaran. Contohnya satu ya, kalau kita lingkungannya tidak bersih, salah satunya demam berdarah. Karena demam berdarah di Ketun Bangka ini sekarang sudah posisi 160 ya. Ini baru pada bulan Juni ya. Maka apa penyebabnya? Yang pertama dipastikan tempat penampungan air bak mandinya ada jentik ya. Jentik itu yang akan menyebabkan nanti akan jadi nyamuk dewasa, dewasa akan menggigit kita. Kemudian ada tempat-tempat yang tidak berguna, maka mari kita musnahkan atau kita timbun. Contohnya kaleng ya. Dan lain-lain lah yang pasti. Jadi kalau bak mandi ditutup. Kalau misalnya ada tempat air minum yang sudah kita pakai tidak berguna, masukkan ke dalam tong sampah, kemudian kita buang yang pastinya. Ya, tapi tidak sembarangan pembuangannya. Nah, itulah salah satu untuk cara kita mencegah. Bisa jentik itu kita bunuh, caranya apa? Dengan memberikan abate. Jadi abate itu kita minta bisa ke puskesmas ya, gratis yang pasti. Fitri, sehat selalu Bapak. Siap, makasih ya Fitri. Oke, Uda Boy akan putarkan lagu yang berjudul Rilakan Yang Tamakan. Nah, konyoha, rilakan dan tamakan. jadi lagunya Rilakan dan Tamakan, Odi Malik. Nah, konyoha. Mari, duncana ambo sadar.

ampunkan mande, ya itulah ya. Yang pasti kita tetap kepada orang tua selalu hormat ya, selalu patuh ya, jangan melawan ya, dikit-dikit bantah ya. Nah, ini lebih kali lah, dari kecil dari bayi, balita, kemudian remaja, dewasa ya, kawin. Nah, anak orang tua pulih yang ngurus lagi. Waduh, enggak cocok itu. Ya, kalau udah boleh enggak cocok, udah boleh enggak. Orang tua itu kita beri kebahagiaan lah. Ya, setelah dia ada cucu, ya. Berilah dia, kapan dia sholat, kapan dia beribadah. Kalau kita beri lagi, dia beban, cucu dia lah yang ngasuhnya. Waduh, jangan, ya. Tidak cocok, tidak boleh, ya. Ya. Jadi, harapan udah boy, mari sama-sama ya, pikirkan dengan matang, dengan baik. Orang tua, kalau sudah tua, ya, berilah kebahagiaan. Bagaimana caranya? Beri kebebasan. Kapan dia beribadah, kapan dia tidur, ya. Kapan dia nimbang cucu, itu ada waktunya. Bukan setiap hari, bukan setiap detik, bukan setiap waktu. Ya, oke. Okay?

lah tadi, antah iyo antah tidur. Ha, berarti betul atau tidak, itu salah ya. Ha, kalau iyo betul, kalau tidak, ya tidak lah. Ya. Ha, malam Ricky. Ya, semoga Ricky sihat selalu, Ricky. Pengusaha rumah makan Putri Denai yang ada di Jalan Pemuda. Semoga dimudah rezeki, sehat selalu keluarga Samawa. Oke, Rizky. Ki, Karisma. Terima kasih ya, Karisma. Oke. Baik, Udaboy akan putarkan lagu berikutnya yang berjudul Gas Yang Tengkurak. Ha, apa pula Gas Yang Tengkurak? Kalau malam Jumaat kau Gas Yang Tengkurak, takut-takut ya, Wadah.

itulah tadi lagu yang lah udah gue putarkan ya. Namanya Gasyang Tengkurak kecenya. Apo pulo Gasyang Tengkurak kecenya. Untuk Piala Dunia mereka insya Allah semifinal ya nanti ya. Akan diputarkan. Oke, tunggu saja. Rencana di Taman Kota. Insya Allah Pak Bupati berserta rombongan masyarakat ya nonton bersama-sama nantinya. Insya Allah doakan saja ya. Oke, Dani Mandani M. Jonata Parwix. Ya, ada. Oke, baik. Malam hari ke udah boy pesankan lagi, sampaikan lagi. Besok mari sama-sama. Baik kades, baik desa, baik lurah, ya, camat, masyarakat Bangka. Mari sama-sama kita gerakkan Jumat bersih lagi ya. Ya, mari lingkungan kita jaga dengan baik. Cara-cara, caranya seperti apa? Bersih-bersih bersama-sama lah. Ya, salah satu untuk menghindari daripada penyebaran penyakit yang pastinya. Ya, besok Pemkab Bangka bersih-bersih di semua kantor-kantor. Ya, kemudian di camat, kemudian di lurah. Ya, sedangkan PT Timah kerjasama dengan Pemkab Bangka itu ada di Pantai Udang Rebuk, kemudian ada yang di sepanjang jalan Nangnung arah Kepolman. Ya, itu kerjasama juga dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Sedunia, Hari Lingkungan Sedunia 2026. Nah, terima kasih PT Timah yang sudah memberikan kontribusi dalam memperingati daripada Hari Lingkungan memperingati lingkungan hidup sedunia. Oke, baik, dunsana ambo sadonyo, udah boy akan putarkan lagu yang berjudul Panek di Awak Kayo di Urang kecenyo. Apolo tu? Oh, oke. Sip. Siapa andalan bapak? Oh, nanti itu rahasia. Oke, di empat besar nanti ya. Ha, oke Reka Papera. Baik, lagunya kita putarkan ya.

itulah tadi panek di awak kayu di orang. Nah, itu sebenarnya usaha ya. Kalau awak lah bekerja maksimal tapi alun ada hasilnya orang maju, ya tak masalah. Yang penting Allah ada usaha ya. Nah, itu tidak boleh ada penyesalan ya. Oke. Hidup ini penuh tantangan. Kalau kita kerjakan dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah ada jalan yang lurus. Ada solusi yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, harus percaya diri. Ya, jangan kita melihat orang, tetapi diri kita sendiri tidak kita lihat. Apakah kita sudah benar? Nah, itu. Jangan menyalahkan orang. Apakah kita sudah baik? Oke, baik. Dunsana ambo sadonyo. Lagu berikut, ha, kelok 9. Jadi kalau ke Padang, jangan lupa masyarakat Bangka. Kalau belum ke melewati kelok 9, belum ke Padang. Ha, ini ada lagunya ya. Ha, ini lagunya. Ha, ini lagu kelok 9 ya. Apo itu da boy, lagunya da boy. Ada enggak lo kuah? Ya, awak dengar lagunya?

Itulah tadi lagu yang udah Boy putarkan ya. Kelok sembilan. Kelok sembilan tuh kelok yang, wah kalau di Padang tuh memang bak kelok-keloknya. Ya, tantangannya sangat luar biasa. Tapi kita sebagai driver harus fokus. Itulah memberikan ketajaman daripada pikiran kita harus terfokus. Kalau tidak fokus, waduh. Nah, itu ya. Jadi salah satunya kapan kita mengendarai motor, mobil ya, usahakan fokus itu penting. Oke. Baik. Mudi Arau. Dia Mudi Arau ya. Tutup apa nih? Akunya.

Itulah tadi ya, lagu Mudi Arau namanya. Baik, dunsan ambo sadonyo masyarakat Bangka, alhamdulillah lah banyak lagu dah boleh putarkan ya. Semoga terhibur semua ya. Ya, yang pasti hidup happy dan bahagia. Jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu sangat baik sekali. Ada tidak ada tetap bersyukur. Ada tidak ada harus ingat dengan yang di atas ya. Selalu melaksanakan tugas-tugas kewajiban ya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu semuanya. Jadi mari bersama-sama ya ciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih. Nah, cuman pesan Uda Boy, marilah buang sampah pada tempatnya ya. Jangan dibuang sembarangan. Nih Uda Boy lewat kadang-kadang masa di trotoar dibuang. Benar enggak? Kalau saya minta pendapat, Uda Boy minta pendapat, benar enggak kalau buang sampah di trotoar tempat orang berjalan kaki ya? Waduh. Nah, bingung. Itu jawabannya, ya. Ya, orang yang tidak paham, ya, orang yang tidak mengerti, dia pintar tetapi tidak melaksanakan dengan baik. Apa artinya? Itu aja. Jawab sendiri saja, ya. Baik, Uda Boy akan mutarkan lagu Rato Pasaman. Aku nyawa Rato Pasaman. Okay, mari dunsan ambo sadonyo. Awak lagu putarkan Rato Pasaman, ya. Sultan.

itulah tadi Rato Pasyaman. Bayak dun sana ambus adonyo orang Bangka, Bangka Belitung. Karena lo malam juga ya. Yang pasti besok jangan lupa ya, mari kita lakukan Jumat bersih ya, gotong royong bersama, baik di kantor-kantor maupun di rumah maupun ya di tempat-tempat di mana kita bekerja ya. Menjaga lingkungan yang baik adalah hal yang sangat baik ya, supaya kesehatan akan lebih baik. Jangan buang sampah di tempat yang tidak boleh ya. Tidak ada pembuangan sampah di trotoar. Coba bapak-bapak ibu-ibu lewat ke arah sungai lihat ya, ada di depan kantor Kejari, ada di depan Koramil. Enak tak kamu memandangnya? Kalau sampah dibuang di depan rumah kita, enak tak kita memandangnya? Marah tak kita? Maka orang sama. Masa tempat orang kita buang sampah ya, orang mau bersih tetapi kamu yang ngotori. Nah itu ya, mari bersama-sama ya, bersama-sama kita jaga lingkungan dengan baik. Bagaimana caranya? Buang sampah pada tempatnya. Baik, udah boy, lagu terakhir udah boy putarkan, pulanglah udah ya. Mungkin uninya sudah lama tak ketemu udah, rindu dengan udah, maka udah boy akan putarkan lagu pulanglah udah. Mohon maaf kalau ada kata-kata udah boy yang tidak berkenan. Udah boy pamit dulu ya. Mudah-mudahan di minggu depan awak bersobok balik di acara sama Mindang Maimbau. Oke, selamat malam. Konyo, pulanglah udah ya.

Jadi selamat menikmati tidur pada malam ini ya. Semoga sehat selalu. Nah, jadi ini Udi yang jauh dari Uda ya. Jadi dia selalu rindu bagaimana Uda cepat pulang kampung ya. Oke, Mehwa, selamat malam ya. Oke, Mehwa, ini anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Dapil Bangka Tengah yang sering menyapa masyarakat.

adanya lah lama tak pulang, uninya rindu ya. Maka capek-capek lah udah pulang ya. Semoga udah banyak piti ya. Kalau lah banyak piti, udahnya pulang.

0: RRI Perempuan sekalian, Sarem Daya Bangka Belitung. Selamat malam Sapradi Semuena ya. Bersama kita kembali hadir Ngantika setelah kita ikuti Eti Susantara di Minang Maimbau. Nah, kembali Perempuan Ngantika Predi dalam kebersamaan kita ditangtut sampai kelam jenang jam 12 malam ataupun menjelang tutup siaran di kesempatan hari ini, yaitu di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
2: Tangtut. Tembang terakhir untuk

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apegi pakai buk baru tuh, pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kate ku. Men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be mendi kebun nih. Nah iya be mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan.

0: Budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng. Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
1: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiruh-ngiruh nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi, ku tidak tahu.
4: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
5: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu, itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kita ngomong tempe masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

RRI Perempuan Segaliat Sara Budaya Bangka Belitung Sepradi ya. Di kesempatan saat ini kembali bersama perempat hadir ya. Masih di kebersamaan kita untuk tangtu tembang lagu pengantar tidur yang tentunya akan ganti Pradi untuk beristirahat di malam hari ini setelah seharian beraktivitas. Ya, alhamdulillah ya, untuk hari ini ada turun hujan Pradi. Alhamdulillah gitu. Ya, karena beberapa hari ini panas meretet menggata kita dan ternyata hari ini turun hujan ya. Jadilah kayak nambah sumur kita yang punya sumur gitu Pradi. Oke, okay, dan tentunya juga dengan sajian lagu-lagu hiburan ya kami hadirkan yang pasti untuk menemani Supradi untuk beristirahat di malam hari ini ya, terutama untuk Supradi yang suka dengan lagu-lagu daerah ya ataupun juga lagu-lagu hiburan sebagai penghantar tidur.

Ya itu sama dia mungkin di malam hari ini lum tidur ya, lum pacak tidur karena memang dek pacak tidur ya. Hati-hati spreading itu merupakan salah satu tanda awal amit-amit ya dari penyakit ginjal. Ini memang sering kita anggap hal yang sepele ya. Ya gatal kulit kita, saro tidur sampai mata bengkok pada saat bangun pagi itu sering dianggap sebagai masalah ringan yang akan hilang dengan sendirinya. Tapi dalam beberapa kasus keluhan ini pacak menjadi sinyal bahwa ada gangguan pada ginjal. Tapi sayangnya gejala penyakit ginjal pada tahap awal sering despesifik sehingga banyak orang baru sadar kondisi setelah fungsi ginjal menurun cukup jauh. Padahal deteksi dini pun pacak membantu mencegah penyakit berkembang menjadi gagal ginjal kronis. Data terbaru menunjukkan jumlah penderita gagal ginjal di Indonesia mencapai sekitar 1,5 juta orang pada tahun 2023. Ya, dan di sini ada beberapa tanda penyakit ginjal yang sebaiknya diabaikan melansir dari Times of India. Yang pertama adalah untuk seperti yang mungkin sering mengalami kekurangan energi ataupun kesulitan untuk berkonsentrasi. Ini bisa menjadi tanda peringatan untuk penyakit ginjal ya, amit-amit seperti. Dan ketika fungsi ginjal menurun secara signifikan, hal itu pacak menyebabkan penumpukan racun dan kotoran dalam darah. Hal ini pacak menyebabkan energi rendah sehingga sulit untuk fokus. Yayasan Ginjal Nasional mencatat penyakit ginjal juga pacak menyebabkan komplikasi lain macam anemia yang pacak mengakibatkan kelelahan dan keletihan. Itu salah satu ya, agak banyak diantara lainnya gejala-gejala gagal ginjal yang jarang kita ketahui atau bahkan kita anggap sesuatu hal yang sepele seperti.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Air Bedeleu Belinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansa, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan air arus. Nah, air arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari air arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohon-pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Sekarang langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansa bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Air Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh. Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Keleka Ai Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya, dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan air bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjarah dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal perkebunan dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan
6: kita akan menjaga tentang kelestarian alam yang ada di area Pantai Kapitan.
7: Ini wisata alam yang ada di Kabupaten Bandung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan support atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok. Ah,
0: cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya. Bertambah pinter ya.
0: Menak ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti. Biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi

Welcome back. Kembali 103,9 perempuan sengil lihat suara budaya Bangka Belitung Saperadi. Untuk kesempatan saat ini ya, di kebersamaan kita di Tangtut Perempat, ya kita hadirkan untuk informasi ya seputar tadi beberapa gejala yang sering kita anggap sepele tapi ternyata itu bisa berbahaya dan bisa menjadi tanda awal penyakit ginjal. Ya, kalau tadi yang pertama adalah kekurangan energi ataupun kesulitan berkonsentrasi. Nah, berikutnya adalah kulit kita tuh terasa kering kayak gatal seperti. Jadi kebanyakan orang tuh salah memahami tanda penting. Mereka tuh mengaitkan kulit kering kayak gatal itu dengan kurangnya pelembab ataupun penyakit kulit. Padahal nih pacak jadi peringatan dari ginjal. Ya, ginjal nih bertugas untuk buang limbah kayak cairan berlebih di tubuh kita, membantu memproduksi sel darah merah, menjaga tulang tetap kuat, kayak menjaga jumlah mineral yang tepat dalam darah. Jadi ketika keseimbangan terganggu, hal ini pun pacak menyebabkan kulit gatal kayak kering seperti. Kemudian saraf tidur tadi, jadi jangan pernah menyepelekan masalah tidur. Kalau kita saraf ataupun kesulitan untuk tidur, pacak jadi tuh pertanda penyakit ginjal. Dan ketika ginjal menyaring dengan baik, keracun tetap berada di dalam darah kita, alih-alih dikeluarkan melalui urin gitu ya. Hal ini pacak mengganggu tidur malah. Dan sebuah tinjauan sistematis studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Kidney Medicine yang menemukan kualitas tidur yang buruk dan insomnia itu sering terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium lanjut. Jadi kalau masalah tidur kita berlanjut ya, ataupun tetap saraf tidur, konsultasikan ke dokter seperti. Ya, berikutnya adalah mata kita yang gati bengkak kalau bangun tidur gitu, Predi. Ya, kalau ini terus berlanjut, bisa jadi itu pertanda ginjal kita tidak berfungsi dengan baik dan ini merupakan indikasi adanya protein dalam urin kita. Jadi mata bengkak itu terjadi karena ginjal mengeluarkan sejumlah besar protein di dalam urin. Ya, alih-alih menyimpan di dalam tubuh, tanda ini sering diabaikan dan banyak orang menganggapnya sebagai nue tidur, kata orang, karena kelelahan tadi tau, nue tidur, terbengkak-bengkak mukanya, sampai sembab mukanya. Nah, itu hati-hati seperti ya. Jangan dianggap sepele untuk hal seperti itu. Kemudian pergelangan kaki kaki kita bengkak gitu, Prendi ya. Dan kondisi ini disebut dengan edema. Ya, hal ini terjadi akibat retensi air. Jadi ketika fungsi ginjal kita menurun, hal ini menyebabkan retensi natrium, pembengkakan pada ekstremitas bawah juga pacak menjadi gejala berbagai penyakit kronis, macam penyakit jantung, ya penyakit hati, kayak masalah pembuluh darah vena kronis di kaki. Jadi kalau seperti mengamati salah satu tanda-tanda tadi, penting ya untuk berkonsultasi segera dengan penyedia layanan kesehatan. Dan gejala-gejala ini pun juga pacak mengindikasi potensi penyakit lain yang mendasari ya seperti.

0: Kepulauan Bangka Belitung, syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita, kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nigeari, nujuari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.

RRI Perempuan Sungguh Sore Budaya Bangka Belitung. Seperti kita di penghujung kebersamaan ya, untuk Tangtu dan terasa juga perempat lah ngampi predi di sepanjang hari ya, dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam saat ini ya. Begitu juga besok perempat akan hadir dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam lagi ya. Tentunya kita ucapin terima kasih banyak untuk kebersamaan yang sudah selalu setia bersama perempat, menjadikan perempat sebagai sahabat dalam segala kebersamaan keluarga tercinta. Untuk itu kuega pamit ya, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah. Radio Republik Indonesia Sunggaliat, program 4 dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Dipencar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sepradi sahabat budaya. Senang sekali pagi hari ini Kekku Rarangan Tika di edisi Jumat 19 Juni 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian segmen yang akan kami hadirkan di pagi hari ini, kita akan dengarkan dalam program Kupia Pro 4 Tausiah bersama dengan Ustadz Hairuman Deha dengan judul Dasari Amal Kita Karena Allah. Dan juga sahabat budaya, lagu-lagu religi islami akan kami hadirkan dan kami perdengarkan hingga pukul 6 pagi. Simak juga dalam informasi dan kabar terkini yang kami hadirkan pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Dan ragam unsur budaya hidup sehat juga akan kami hadirkan, di mana kita bisa sharing seperti apakah mengedepankan budaya hidup sehat di tengah zaman teknologi saat ini dan kebersamaan kita hingga pukul 10 kelak. Itulah diarahkan acara yang akan kami hadirkan, kami warnai untuk di pagi hari Jumat ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk kita semua yang menjalankan segala rutinitas kita. Dan yang paling terpenting untuk Sepradi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama kami, bisa mendengarkan kami melalui 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Selanjutnya kami ajak Ika untuk mendengarkan Kupia Pro 4 pagi hari ini, judul Dasari Amal Kita Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan Ustadz Hairuman Deha.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang tutur katanya menjadi uswatun hasanah. Seorang nabi yang perbuatannya juga menjadi suri tauladan untuk kita. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa disambungkan hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita masih bersama dengan saya Ustaz Hoiruman Deha, dan di pagi hari ini seperti biasa kita akan baca kitab Sahih Bukhari. Tabarukan, ngambil berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-52 dari Al-Qamah bin Waqas bin Amr bin Umar. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Dari Sayyidina Umar bin Khattab, wa kata Nabi, al-a'malu binniyat wa inna malikulli mri'im manawa. Al-a'malu, adapun amal. Adapun amal-amal, semua amal kita, semua perbuatan ibadah, perbuatan baik itu binniyatih, itu dengan niat. Binniyatih, itu dengan niat. Amal-amal ibadah yang kita lakukan itu, satu, bisa sah jika disertai dengan niat. Kita sholat itu bisa sah jika diniati. Kita berwudu itu bisa sah jika diniati. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, jadi amal ibadah itu bisa menjadi sah bin niat jika diniati. Kalau kita mandi, wudu tidak diniati misalkan, maka jadi mandi biasa. Jadi cuma jadi ngusap muka, basuh muka biasa. Faman kanat wa idna waliku wa inna maliku walikul limri imana wa, dan bagi tiap orang sesuatu yang diniatkan. Seseorang itu melakukan apapun berpahala atau tidak, pekerjaannya itu tergantung apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan? Apakah ibadah saya ini berpahala atau tidak? Tergantung niat. Maka kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya dia itu untuk Allah dan Rasul. Dulu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, orang itu ikut, banyak yang ikut hijrah bersama Rasulullah, tetapi niatnya beda-beda. Ada yang ikut hijrah bersama Rasulullah memang tujuannya lillahi ta'ala. Yang ada juga, famangka wa mangkanat hijratuhu lidunya yusibuha, bangka barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang akan didapat, wa mawim ra'atin yunkiha, atau perempuan yang mau dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka orang itu hijrah terhadap sesuatu yang dituju.
Kelompok pertama saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, ikut Nabi hijrah memang lillahi taala. Ku hijrah karena menjalankan perintah Allah. Ku hijrah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dan juga ingin menjalankan perintah Rasulullah, maka orang yang hijrah model begitu dia lillahi taala dan karena utusan, artinya menjadi ibadah, menjadi pahala. Yang kedua tadi hijrah karena dunia. Hijrah karena ikut, karena di situ peluang bisnis, peluang usaha misalkan di Madinah bagus. Sehingga ketika Rasulullah ikut hijrah juga tujuannya nak berdagang di situ misalkan. Maka dia tidak dapat pahala, dapat harta. Atau hijrah karena perempuan. Ikut hijrah Nabi, ini ada salah satu sahabat. Ikut hijrah Nabi ternyata dia punya kenalan perempuan calon istri ada di Madinah. Sehingga kesempatan nih hijrah sama Nabi, tujuannya mau ngedatangin calon istrinya tadi. Maka fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi, maka orang itu hijrah sesuai dengan tujuannya, dapat perempuan. Nah itulah, begitu pula kita saat beribadah. Ibadah apa saja? Kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka berpahala. Tapi kalau saat kita beribadah tujuannya tidak lillahi taala, entah dunia, pengin dipuji orang, mati, maka tentu sulit untuk bernilai pahala. Para makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain di dalam kitab Ta'limul Muta'allim awal-awal, banyak perbuatan dunia. Makan, minum, kan perbuatan dunia, tidur. Tapi kalau dini saat makan, saat minum diniati dengan niat yang baik, maka jadi pahala, jadi ibadah. Saya makan supaya sehat nanti mau sholat, ku mau makan nanti supaya sehat bermajelis ilmu, maka jadi pahala. Tapi sebaliknya, banyak perbuatan ibadah karena niatnya salah, maka dia menjadi amal dunia, enggak bernilai. Ngaji, baca Quran, sholat duha, kelihatannya amal akhirat. Tapi kalau niatnya pamer supaya dipuji orang, ya tentu bisa hilang pahalanya. Oleh karenanya, di saat kita mau melakukan ibadah apapun, tanamkan niat-niat yang baik sehingga kita ini menjadi nilai ibadah apa yang kita lakukan. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bersabda Nabi, "Idza anfaqar rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang memberi nafkah kepada keluarganya lillahi taala karena pengin dapat pahala, maka itu bernilai sedekah, bernilai sedekah baginya. Ku nak ngasih uang ke anak istri karena memang kewajiban saya. Saya nak ngasih uang belanja ke anak istri, ke orang tua, karena memang kewajiban saya. Maka kalau demikian, apa yang kita lakukan itu bernilai pahala, menjadi sedekah. Tapi kalau ngasih duit, ngasih uang belanja, ngasih nafkah ke anak istri, ke orang tua, ini tujuannya bukan untuk menjalankan tanggung jawab, dengan niat-niat yang tidak baik, dikasih istri, dikasih duit istrinya. Kenapa? Karena dia pengen nikah lagi. Akhirnya istri dikasih duit ini, dikasih itu, dikasih ini untuk meluluhkan. Nah ini berarti bukan lillahi ta'ala itu, walaupun ngasih. Sehingga kalau demikian, dia tidak bisa bernilai sebagai pahala. Oleh karenanya, tanamkan niat dan harus didasari keimanan dan lillahi ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi,
Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sesungguhnya beliau itu mengabarkan, menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mohon maaf, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta maj'alu fi fami imra'atak. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan satu nafkah memberikan suatu nafkah tujuannya lillahi ta'ala, pengen dapat pahala, maka engkau itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sesuatu yang disuapkan ke istri. Ada suami misalkan nyuapin makanan ke istri lillahi ta'ala, maka bernilai pahala. Apa juga ke orang lain, lebih-lebih ke orang tua, itu bernilai pahala yang sangat luar biasa. Artinya, kita memberikan nafkah ke anak istri, jika didasari lillahi ta'ala, didasari, oh karena ini kewajiban saya, dikasihnya makan, minum, uang belanja, dan semacamnya, maka itu bernilai pahala. Para pendengar yakni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dasarnya itu tadi harus lillahi taala. Maksudnya pengen masuk surga, pengen diridhoi Allah karena ini adalah perintah Allah, pengen dapat pahala. Nah, itu maksudnya lillahi taala. Kemudian berikutnya An Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah. Tentu perawi-perawi sampai panjang, kita sengaja tidak menyebutkan oleh karena kita terikat waktu. Qolah bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqamish shalah wa ita'iz zakah wa nushhi li kulli muslimin. Aku telah membaiat Rasulullah untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menasihati kepada setiap muslim. Jadi kemudian berikutnya, hadis berikutnya, jadi pentingnya kita itu untuk saling, untuk di dalam melakukan segala macam ibadah itu untuk didasari dengan lillahi ta'ala. Hadis berikutnya yaitu dari Ziyad bin Ilaqoh, kata beliau, qala, kata beliau, sami'tu Jarir bin Abdullah yakul, yawma matal Mughirah bin Syu'bah qama fahamidallah wa asna alaih wa qala alaikum bittiqaillah wahdaka la sharika lah wal waqar was sakinah hatta ya'tiyakum amirun fa innama ya'tikum al'an summa ta'fu li amirikum fa innahu kana yuhibbul afwa summa qala amma ba'du fa idni ataitun nabi sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyi'uka ala al-islam fa syarata alayya wa nusi li kulli muslimin fa bayatuhu ala hada wa rabbi hadal masjid inni lanasihul lakum summa staghfara wa nazal. Kata beliau, saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata ketika Mughirah itu meninggal, sambil berdiri dia memuji Allah, mensucikannya, kemudian berkata, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Tunggal, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan dengan penuh tunduk ketenangan sampai datang pemimpin pengganti. Dan sekarang datang penggantinya. Kemudian dia berkata, mintalah maaf kepada Allah, mohonlah maaf kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sesungguhnya pemimpin kalian ini, Mughirah nih, karena dia suka memberi maaf, kalian itu berusaha jadi pemaaf, karena pemimpin kalian ini orang yang sering suka memaafkan. Kenapa? Karena sesungguhnya aku mendatangi Rasulullah, kemudian aku membaiat engkau
untuk Islam. Lalu Nabi SAW memberi isyarat dan menasihati kepada setiap muslim, maka aku membaiat beliau untuk perkara itu. Dan demi pemilik masjid ini, sungguh aku selalu memberi nasihat kepada kalian. Kemudian dia beristighfar, lalu turun dari mimbar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah itu pentingnya kita ini selalu memberikan nasihat kepada sesama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita. Kalau ada yang benar dari Allah, umpama banyak yang salah, itu kebodohan daripada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

pagi Supradi, dalam kabar Bangka Belitung untuk pagi hari ini kami sampaikan informasi bahwa pemerintah Kabupaten Bangka akan terapkan co-billing mulai bulan depan. Kabar selengkapnya, pemerintah Kabupaten Bangka resmi menerapkan sistem co-billing atau penyatuan pembayaran antara tagihan PDAM Tirta Bangka dengan retribusi sampah mulai 1 Juli 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra menyebutkan pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelanggan PDAM Tirta Bangka dan menyiapkan berbagai perangkat pendukung agar co-billing ini dapat diterapkan dengan lancar. Inovasi yang nantinya memakai aplikasi tagihan air dengan iuran sampah dalam satu tagihan, salah satu upaya iuran sampah dapat terakomodir dengan baik intinya. Boyandra menambahkan sistem co-billing diterapkan kepada pelanggan PDAM Tirta Bangka yang juga pelanggan retribusi sampah. Namun untuk warga yang hanya berlangganan retribusi sampah, tetap akan dilakukan pemungutan iuran secara terpisah. Penerapan sistem co-billing ini dilakukan secara bertahap kepada pelanggan PDAM Tirta Bangka yang nantinya diharapkan dapat diterapkan kepada seluruh pelanggan. Dana yang terkumpul dari sistem co-billing juga dapat lebih akuntabel untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Sebelumnya Bupati Bangka Ferensani mengatakan seluruh dana yang terkumpul ini bakal dikembalikan sepenuhnya ke DLH Kabupaten Bangka untuk perbaikan prasarana pembayaran upah petugas kebersihan serta operasional penanganan sampah lainnya. Demikian Supradi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: RRI Pro 4 Sungai Lewat Sahabat Budaya, selamat pagi di hari Jumat ini. Ya, senang sekali pagi hari ini masih mewarnai Sahabat Budaya yang memulai aktivitas di hari ini. Hari ini ada pembahasan yang sangat penting, yang sangat inovatif yang bakal kami ajak untuk Sahabat Budaya berpartisipasi. Di mana bahwa langkah awal Bangka Belitung selain mata pencaharian ataupun kekayaan alamnya itu adalah timah begitu ya. Nah, ada lagi sisi lain dari dunia pertanian kita sejak zaman dulu tuh, seperti orang-orang tua kita zaman dulu bahkan. Dan Bangka Belitung itu terkenal dengan lada. Tetapi banyak orang yang mulai meninggalkan lada karena harganya yang menurut mereka tidak bisa menutupi biaya produksi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah sulitnya perawatan dari lada ataupun sahang. Baru-baru ini ada sebuah inovasi yang sangat luar biasa yang digalakkan oleh masyarakat kita, di mana adanya inovasi pertanian Ceptu Supradio yang dilakukan seperti sambung akar lada ataupun grafting. Bahasanya itu Supradio yang merupakan terobosan teknologi pertanian yang selaras dengan gerakan untuk pertumbuhan lada. Jadi Sahabat Budaya, walaupun usianya sudah bertahun-tahun panjang, kemudian perawatannya mudah, kuat terhadap penyakit lada, sakit kuning yang biasanya itu tidak ada obatnya, katanya begitu. Sampai orang Jepang datang ke sini, seperti apakah langkah solutif yang bisa diberikan? Nah, ini dia salah satunya, bahkan ditemukan tanpa Sahabat Budaya, tanpa apa ya? Tanpa disangka-sangka, tanpa direncana. Jadi, temuan dari sambung akar lada yang ada di Pulau Bangka nih sebagai langkah solusi sehingga tanaman lada ini menjadi kuat. Kalau kita ngomong tentang lada nih Sahabat Budaya, langsung halo Mika nengere bahwa sambung akar lada yang bisa memberikan kualitas yang baik lah untuk di masyarakat kita. Ku sapa dulu Supradi kita, halo selamat pagi. Apa kabar nih Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat sih pagi ini.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Perlang pagi ini Bang Rido?
1: Hujan.
0: Redup-redup.
1: Panas-panas dikit-dikit.
0: Panas dikit-dikit.
1: Oh.
0: Awaklah. Dek ke mana lah hari ini?
1: Hah?
0: Di hari Jumat nih dek ke mana lah?
1: Di kemana? Di rumah nih lo.
0: Oh, dek di rencana lo, Mok.
1: Belum di rencana lompat di pagi ini.
0: Oh, tapi lah ngupi lah, ho.
1: Lah ngupi lah makan nasi,
0: ha. Oh, syukurlah pun, ya.
1: Makan kepala mayong.
0: Apa?
1: Kepala mayong.
0: Kepala mayong?
1: Oh, kepala mayong.
0: Pagi ya, boh. Lah makan kepala mayong nih.
1: Ya, ada daging rendang adalah.
0: Wadah.
1: Ada rendang kemarin, ano. Ayo kemarin rendang apa?
0: Oh, mentuh. Mantul, ha. Oh. Pagi-pagi lah lauk rendang, daging ano apa ya, kepala mayong, kok. Nih Bang Rido, ku nanya dikit nih, Bang Rido ada nanam sahang dari kebun nah?
1: Sahang ada lah sedikit.
0: Ada yo, tapi sahang yang bibit.
1: Maksudnya sekarang nih nanam sahang nih kayak.
0: Ngapa hal?
1: Ano apa penyakit kuning?
0: Oh penyakit kuning ya.
1: Oh apa anu lagi lagi kecil lo bagus lagi kan?
0: Mm-mm.
1: Tapi kan ada jenis besar.
0: Oh, besar, eh? Payah.
1: Anak kuning lah, anak kuning juga parah.
0: Asal sakit kuning ya, dek cari ubat kan?
1: Payah ubat lah, kuning nih.
0: Jadi pasrah nunggunya mati lah kan?
1: Pasrah lah, punya nasib lah, punya kan kan kuning getah kan?
0: Oh.
1: Kuning ni mati ni perawat.
0: Mati yo.
1: Pecah ngerbus lah tua.
0: Oh. Berpengaruh lah kayak penghasilan ada ao. Oh,
1: ya itu menjadi biasa. Oh, dulu ada apa? Ada lah nanam dulu, kurang nanam kan 1000 dulu kan. Tak tahu deh, tapi karena aku hidup ah. Lepas lah, jenjung tak lah.
0: Oh.
1: Tapi nunggu hasil dorong kan.
0: Oh.
1: Tengah apa lah, nunggu bagi ya.
0: Oh. Gak taunya mati
1: mengapa
0: ya.
1: Gak tau mati, ngerempet-ngerempet ada corona, saya langsung gitu
0: makan.
1: Subur, asar, kataran.
0: Ya, saya nama rugi. Karena
1: nasib saya memang bagi anak-anak sekarang mulai. Itu mulai bagi anak-anak saya tahan, sesuai ya kan.
0: Oh.
1: Ya, saya tahan dulu, karena tepat-tepat kita tahan, saya tahan dulu. Nah.
0: Oh.
1: Ngapain lah.
0: Nggak tau ngapain lah, ho.
1: Ini payah kan, bahan. Soal kemana ini. Tanam ini payah, dalam hidup.
0: Oh, macam itu.
1: Zaman dulu, asal-asal kamu di limpar, guys. Ke anak, guys.
0: Tunggu.
1: Dulu,
0: oh.
1: Payah sekarang dalam badan, ya.
0: Apa hal ini, Bang Ridho?
1: Ah, apa masalah apa, masalah tanah, guys. Apa ada masalah apa, dia tahu. Nanam bahan sekarang, ini payah, nanam bahan. Kira sekarang, ini orang punya mana-mana, sawit, ini.
0: Nanam sawit.
1: Kalau nanam sawit lagi sekarang ni bang ni.
0: Oh jam tua.
1: Bolak balik. Tapi kira kira sekarang lama hal pun lah. 150 lah.
0: 150.
1: Kau mana yang ada berapa?
0: Per kilo. Mungkin karena orang lasar lah tak de minat lagi menanam sahang ni. Oh.
1: Kau pernah tu orang bayar. Kau ni. Kini ni biar lagi 200 ya. Ada kira kira.
0: Walaupun harga 200.000 sahang tuh dak de yo.
1: Dak de perawakan ya. Saya.
0: Karena orang dak de nanam tadi itu ya, ataupun
1: nanam,
0: sulit tuh.
1: Nanam sekarang ini nanam rada.
0: Macam nak tuh Bang Ridho.
1: Banyak nanam sawit.
0: Tapi men Bang Ridho kemarin tuh sahang tuh bibit ameli ya peda.
1: Belilah dulu ah.
0: Berapa Bang Ridho beli bibit ah?
1: Dulu cuma dulu kan ada 7.000, ada 6.000, ada 5.000, ada yang tahu dulu. Sekarang memang lagi sahang naik nih, bibit ge mahal.
0: Oh, bibit ge mahal.
1: Mahal, aku kok ada sahang mahal, ada yang belum beli mahal, bibit mahal atau gitu ya.
0: Padahal nanam susah, ho.
1: Nanam susah. Oh. Banyak ngurus sekarang ini, nanam gak ada. Wah, salah, ya nih, asalnya lepot. Macam nak tua, macam kuning, banyak kuning. Kabar-kabar. Ada orang di mana-mana ya kan, itu rumah jami lah, banyak kuning baju, anak pas pokoknya tokar.
0: Jadi penyakit itu ada di akar lada, adik, oh?
1: Ada ya, ada akar dari mana, banyak kuning kali sekarang, namanya kuning, bayi orang nanggang, ini kabar-kabar lah. Oh. Ada bilang-bilang lah, kan, itu kawan lah.
0: Apa pengaruh cuaca nih yang tidak tentu?
1: Ya, apa tanah, atau tak ada hari apa, ada tahu kan.
0: Oh macam nak tu bang,
1: oh.
0: Banyak gagal loh petani yo.
1: Gagal panen lada sekarang ni banyak.
0: Dari berapa Bang Ridho nanam bang?
1: Apa? Dulu,
0: berapa batang?
1: Dulu ada pertama dulu 1.000 lebih lah itu.
0: 1.000 lebih batang.
1: Oh ada yang lebih ada yang 2.000 ada yang lebihnya dari 500 tapi itu tentu dulu kan.
0: Jadi itu sekarang?
1: Cara penanam sedikit sekarang bukan?
0: Sekarang sisa berapa bang?
1: Sekarang ini sedikit kemudian itu. Kita mati lagi, di depan tanah lagi lah.
0: Oh, macam itu, oh.
1: Oh, ada serempun dua rempun lagi hidup lah.
0: Serempun dua rempun.
1: Oh, di depan rempun lagi lah, suruh membongkak.
0: Jadi ini Bang Ridho beralih ke sawit, oh?
1: Kita nanam sawit lah. Ada lah lada sedikit. Nanam rumah, kan? Jadi ini rumah itu. Nanam... Orang mau, eh ngelempak, sekarang mau ngelempak kali, sekarang mau pedes lah kan, biar itu banyak nanam lada.
0: Oh.
1: Adil lah kan, ada rempun-rempun.
0: Untuk bumbu udah, oh.
1: Eh, bumbu ke orang dulu ya.
0: Iya. Oh, lah pun. Makasih banyak informasi ini Bang Ridho.
1: Mau lah.
0: Oh, ada lagu apa nih Bang Ridho nak didengarkan pagi nih? Entah, kayak kanti makan lempah kepala manyong adik ya.
1: Oh. Pedes-pedes pokoknya Allah.
0: Aduh, pagi, oh. Pagi-pagi ya.
1: Oh. Ya, itu rumah deh ya.
0: Kemana? Jalan-jalan kan?
1: Iya, no. Di, ada acara lah di Item, dok.
0: Oh, di Item, pagi.
1: Oh, di gedung MPMP, dok.
0: Pagi ya acara.
1: Acaranya lah, ada apa-apa gila, di Sabtu gila.
0: Oh.
1: Jadi lah, ngana Pak pulang, ngana Sabtu nih, kalau pagi.
0: Bukan. Bukan acara nok muharam bukan kan?
1: Kan ada acara masalah ngobat-ngobat atau lah ngurut-ngurut gitu.
0: Oh, aw lah. Oke lah.
1: Karena apa bisa kalau pulang lah?
0: Aw lah pona.
1: Lagu apa kira? Lagu bergoyang nih.
0: Lagu rajuk bergoyang.
1: Basic nggak dari apa itu?
0: Lagu Bangka apa lagu mana nih? Apa Kicau Mania pagi-pagi ini? Nak Kicau Mania?
1: Lah, pokok apa mana segera pokok pagi ini.
0: Lah, kalau aku putar Kicau Mania lah, kok. Kicau Mania, nak Kicau Mania?
1: Masih kelah pusing.

0: suara
1: ini di kan orang musim mana ya pas satu marah ya.
0: Oh oh
1: lah
0: oh oh
1: mama kok punya ungkapan kok ayo ayo Fitri ayo karena Bu Marni kok
0: sintet
1: tidak disintet Julia merah
0: yo
1: dari sungkap ke ayo kok pertama aku
0: koyau
1: ya koyau siapa-siapa ya Rati
0: oh oke siapa lagi ya
1: kita keluar
0: gua
1: salam semua baiklah
0: oh lah pun ah Bang Ridho
1: gua kaget juga Bang Ridho sebanggap itu gua selama minta siap lah
0: oh
1: Bang Ridho eraran minta siap lah
0: oke Bang makasih
1: siap
0: yuk
1: siap eraran minta siap lah pulang hati-hati
0: oh lah pun makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai penelpon pertama kita yang bergabung untuk pagi hari ini, Spredik. Kita lanjutkan kembali setelah beberapa selingan berikut nih.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
2: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
1: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
2: Nah, itu lagi, menukan kita yang meli dan ngeramai lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
1: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
2: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
1: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyube.
2: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
1: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
2: Hahaha, siap ki, gas.
3: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

kembali lagi nih seperti lagi di program Ngupi pagi hari ini. Jadi kita ngomong tentang sahang, tanaman unggulan yang menjadi poin penting di masyarakat kita, yang dimana sebagai mata pencaharian sejak zaman dulu tuh menjadi sebuah kebanggaan. Selain timah, Sepradi, dari hasil lada tuh orang dulu tuh ngumpul pacak pergi haji, pacak meli rumah, pacak mengisi aset-aset lah kayaknya tuh, Sepradi, oh, yang sangat luar biasa. Tapi sekarang masyarakat merasa ya banyaknya kegagalan ketika menanam sahang ataupun lada. Tapi ternyata ada inovasi baru-baru ini, Sepradi, di dunia pertanian. Namanya itu inovasi sambung akar lada ataupun grafting. Dan sahabat budaya, kalaupun Ika punya pengalaman atau rekan-rekan Ika itu sudah menerapkan, bolehlah sahabat budaya berbagi informasi ya. Jadi perlu diketahui ada sebuah teknik yang membuat tanaman lada ternyata menjadi lebih kokoh, lebih kuat dari hal apapun, termasuk adalah penyakit lada yang sangat terkenal seperti sakit kuning, kata Bang Rido tadi tuh, Sepradio. Inovasi ini memadukan sistem pengetahuan modern dengan kearifan lokal untuk mengatasi musuh terbesar petani lada, yaitu penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur serta masalah perakaran yang lemah. Macam dikatakan kayak Bang Rido, kalau Ika punya pengalaman solusi itu seperti apa, boleh bergabung. Tapi ini memang adalah salah satu metode modern, inovasi modern yang juga bakal ku sharekan untuk Ika akhir-akhir ini yang menjadi viral. Teknik ini terbukti membuat tanaman lada menjadi lebih kokoh, berumur panjang dan juga produktif, perawatannya tidak menjadi terlalu sulit. Inovasi ini memanfaatkan keunggulan dari jenis tanaman sahang yang berbeda dalam satu sistem pekarangan dan juga batang. Jadi Sepradi, oh, ade dia itu karena kan disambung antara batang ke akar. Batang ini sahang bibit unggul lada khas Bangka kita. Yang batang bawahan nih yang nak disambungkan ke lada unggul Bangka nanti itu, nah, beda lagi nih Sepradi, lada hutan. Jadi untuk Sepradi-sepradi orang Bangka yang memanglah biasa yo berada di kawasan perkebunan, di hutan, nah sekula sangat sangat tahu lah, familiar lah Sepradi yo. Dua hal nih dari batang atas ataupun entres dari jenis selada unggul Bangka seperti varietas Setu, Lampung Daun Lebar, atau juga merjan yang dikenal punya kualitas buah yang padat, pedas dan bernilai jual tinggi seperti o. Nah, ialah jadi ya disambungkan ke batang bawah yaitu lada hutan tadi, menggunakan tanaman lada hutan. Dan tanaman liar ini dipilih karena memiliki perakaran yang kuat, yang sangat adaptif di tanah yang lembab atau kering, dan punya kekebalan yang alami luar biasa terhadap jamur patogen yang ada di dalam tanah, yang bisa mematikan tanaman lada unggul Bangka kalau tidak disambungkan akar kayak batang tadi. Oh, nah untuk keunggulannya ternyata nih Sepradi, oh, untuk metode grafting ini yang lah dilakukan beberapa petani, bahkan penelitian dilakukan nih, inovasi nih, solusi nih Sepradi, supaya kita tidak diputus asa nanam sahang. Adanya deket kami itu macam nak tulah Sepradi, bagus baru nanam awal-awal lah suat-suat nih, samelah perlakuan, padahal dipupuk lah, dirawat lah, nyala lama-lama Sepradi, dia tahu lagi lah aku, kata orang tuh menghilang dari peredaran. Nah, hal ini membuat petani mengalami kerugian karena biaya olah lahan, ada udah perawatan selama ini, tapi hasilnya zong, kata orang ya. Kalau Ika punya pengalaman juga boleh berbagi untuk pagi hari ini. Atau juga sahabat budaya baru nak berencana, oh benar juga, oh, ternyata ada inovasi sambung akar ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ada di Bangka. Karena tanaman lada ini salah satu tanaman kearifan lokal masyarakat kita lah, jadi zaman dulu bahkan kita
diberikan julukan oh, penghasil lada. Nah, sedih men tiba-tiba penghasil lada, padahal dulu tuh luar biasa di Bangka nih, tiba-tiba hilang. Urang dak kawagi. Payah hasil di apelah dak seberapelah kata orang macam nak tuh. Jadi inovasi inilah yang akan menjadi penyelamat ataupun langkah solusi ya. Karena dengan adanya grafting atau juga penyambungan akar dan batang lada unggul Bangka dengan jenis yang dipilih, bagian akar yang tertanam di tanah nih, jenis lada ataupun lada hutan tadi yang kebal jamur, resiko tanaman mati ya akibat busuk pangkal batang tuh sangat menipis. Oh, nah itulah dia keunggulannya. Kemudian akar lebih kuat, lebih luas lagi karena sistem perakaran lada hutan nih jauh lebih lebat. Kemudian kata orang nyangkem ke tanah kuat seperti daya cangkram mana, dan hal ini membuat tanaman lada lebih tahan terhadap guncangan angin, kemudian lebih efektif menyerap unsur hara, air dan hal-hal yang baik yang terdapat di dalam tanah. Nih yang paling terpenting Bangka nih ya, bukan Bangka bae sih negara kita ini lah dek, jelas lagi cuaca katanya musim kemarau tapi lagi lah ada hujan, tapi syukur ya kita bersyukur macam itu seperti oh di selak-selak penyebutan musim kemarau lagi ada hujan artinya untuk membasuh tanah kan dek dikering-kering ige dek sara-sara ige. Nah dengan daya tahan cuaca ekstrim yang dilakukan inovasi sambung akar ini sangat luar biasa. Ketika musim kemarau atau transisi cuaca macam saat ini, perakaran yang kuat ini mampu menembus lapisan tanah menjadi lebih dalam untuk mencari air sehingga tanaman tidak mudah layu. Jadi untuk spreadi itu dia salah satu inovasi yang ditemukan di Pulau Bangka nih. Inovasi sambung akar lada merupakan salah satu terobosan teknologi pertanian di Pulau Bangka nih yang sangat selaras dengan gerakan untuk membudidayakan tanaman lada ataupun sahang di Bangka Belitung. Kalaupun sahabat budaya ada informasi-informasi yang nak disampaikan, boleh juga bergabung pagi hari ini di 0812 13 14 10 39. Sahabat budaya, untuk cuaca hari ini mentari tampaknya masih malu-malu, tapi cuaca aman. Kalaupun ada rencana untuk bepergian ke wilayah Sungai Liat, tetap harus membawa perlengkapan-perlengkapan nih seperti jas hujan harus disediakan. Karena dalam beberapa hari ini memang hujannya tidak diturun lebat, cuman gerimis bayi seperti takut itu bisa menghambat kondisi perjalanan Nika ketika akan menuju ke Kabupaten Bangka. Sahabat budaya Sepradi, kami akan hadirkan informasi-informasi lain, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Prompat Sungai Liat.

0: Kalau tidak sepredik, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak diantara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini tidak tren lagi. Beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan pacak meningkatkan limbah tekstil, mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.

RRI Perompak Sungai Sahabat Budaya untuk pagi hari ini kami akan lanjutkan di program Ngupi Pagi. Namun sebelumnya jangan lewatkan sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam kabar Bangka Belitung. Pagi ini juga sahabat budaya kita tadi membahas begitu pentingnya untuk mengembalikan lagi kejayaan Sahang di Pulau Bangka nih Spradio. Dan untuk itu Spradi yang masih mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat Ade, pagi hari ini kita akan membahas sebuah titik temu teknologi yang paten untuk bisa dikembangkan kembali agar Sahang ataupun lada di Pulau Bangka ini dikenal luas lagi. Walaupun sekarang ini mahal harganya, tapi benda ya dak deh. Jadi sahabat budaya, yuk kita tanam lagi, kita tanam kembali. Boleh dua-duanya bahkan diterapkan. Kalau lah terlanjur untuk pertanian sawit yang memang digadang-gadang untuk bulanan, nah ini sahang ataupun lada bisa menjadi aset lainnya. Jadi Spradi, untuk Ika bayangkanlah teknik seperti sambung atau juga grafting ini antara lada bibit unggul Bangka dengan sahang utan tadi yang dijodohkan dua kekuatannya ketika dikawinkan lada unggul dengan tanaman lada hutan. Cara simple ini, batang bawah menggunakan tanaman melada karena akarnya terkenal sangat kuat, bandel, dan kebal dari serangan jamur di dalam tanah, dan bagian atasnya disambung dengan pucuk lada unggul Bangka yang buah lebat dan juga pedas. Ini baru nampol lah seperti yuk, dan hasilnya luar biasa. Tanaman sahang jadi punya sepatu boot yang super kuat, akarnya lebat mencengkram tanah, kemudian juga jadi lebih tahan cuaca ekstrim kalau tengah kemarau, dan yang paling penting aman dari ancaman mati mendadak akibat busuk akar. Jadi investasi dan kerja keras kita tidak sia-sia. Banyak petani yang kembali menaruh harapan di situ Spradi. Oh, ada harapan baru lah macam nak tu. Mendadak tu was-was lah Spradi ketika lah lepas junjung kata Bang Rido tadi tiba-tibanya mati. Nah, biaya produksi tidak bisa tutup. Kelak kita bakal lanjut lagi obrolan ni Spradi, tapi jangan kemana-mana. Kabar Bangka Belitung hadir pukul 7 waktu Indonesia Barat.